0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Oke, tangan pro 2. Dan ini kalau biasanya kapal wisata itu menurunkan jangkar saat berhenti di laut, ternyata kebiasaan ini tuh bisa banget merusak terumbu karang ya, utamanya yang ada di seputaran kawasan seindah Raja Ampat. Karena itu memang pariwisata sendiri ini berencana memasang ada sekitar kurang lebih 136 mooring buoy atau pelampung tambat ya, di berbagai titik perairan Raja Ampat mulai tahun depan. Dan sederhananya si mooring buoy ini adalah tempat parkir bagi kapal di tengah laut. Jadi dengan adanya fasilitas ini, kapal wisata dan juga kapal penyelam ini tidak perlu lagi menjatuhkan jangkar sembarangan, yang mana ini berpotensi merusak ekosistem bawah laut, teman Pro 2. Langkah ini juga penting ya, karena Raja Ampat ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Terumbu karang yang sehat ini bukan hanya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut, tapi juga menjadi daya tarik utama wisatawan yang datang untuk menyelam dan menikmati keindahan alam bawah laut. Ya, selain melindungi terumbu karang, upaya ini juga menjadi bagian dari persiapan Raja Ampat untuk menghadapi proses revalidasi status UNESCO Global Geopark yang nantinya akan dilakukan pada Agustus 2026, teman Pro 2, di mana memang pemerintah sendiri ingin memastikan bahwa pengembangan pariwisata ini tetap bisa berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan juga nih, kayak gitu. Jadi, logikanya, kalau kita analogikan, semakin banyak wisatawan yang datang ini bukan berarti alam tuh harus dikorbankan gitu ya. Namun justru tantangannya adalah bagaimana nantinya destinasi wisata bisa tetap ramai, tetap keindahan alamnya kita jaga untuk dinikmati oleh generasi selanjutnya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membersihkan air menggunakan ember dan

Yes, teman Produa. Lagu dari mulanya Rachel Monroe dengan Mana Bisa. Emang gak bisa ya? Gak bisa dong. Okay. Yes, teman Produa, tahu gak sih kalau kamu pernah ke Raja Ampat? Ada yang udah pernah ke liburan ke Raja Ampat belum sih, ke Papua? Nah, ini kalau biasanya kan kapal wisata itu dia menurunkan jangkar ya saat berhenti di laut. Ternyata kebiasaan ini tuh bisa banget merusak terumbu karang, terutamanya di kawasan seindah Raja Ampat. Karena memang beneran ya, Raja Ampat tuh cantik banget. Dan karena itu kabarnya Kementerian Pariwisata ini berencana akan memasang ada sekitar 136 mooring buoy, atau dia tuh kayak pelampung tambat gitu, yang nantinya akan ditempatkan di berbagai titik yang ada di perairan Raja Ampat mulai tahun depan. Jadi sederhananya si mooring buoy ini adalah dia jadi tempat parkir ya untuk kapal di tengah laut. Dan dengan adanya fasilitas ini, nantinya kapal wisata itu dan juga kapal penyelam ini nggak lagi menjatuhkan jangkar sembarangan, yang ini kemudian bisa menimbulkan sejumlah potensi, yaitu adalah salah satunya merusak ekosistem bawah laut, teman Produa. Langkah ini penting banget ya, karena Raja Ampat kan dikenal juga sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Nah, terumbu karang yang sehat ini bukan hanya jadi rumah bagi ribuan spesies laut, tapi juga jadi daya tarik utama wisatawan yang datang untuk menyelam dan menikmati keindahan alam bawah lautnya. Jadi selain melindungi terumbu karang, upaya ini juga jadi bagian dari persiapan Raja Ampat menghadapi proses revalidasi status UNESCO Global Geopark yang nantinya akan dilakukan pada Agustus 2020.

lagi di jalan teman Pro 2, mungkin mau lewat dari seputaran arah Pasar Kebalen ya. Ini biasanya di jam-jam segini tuh masih baru bongkaran-bongkaran, alias masih baru pada pindah tempat gitu ya para pedagangnya. Jadi trafiknya di sana sudah pasti padat banget ya, tumplek bleksek teman Pro 2. Padahal kalau misalnya kita lihat, dan kalau kamu yang udah sering lewat arah Muharto Pasar Kebalen, itu kan sudah ada banner gitu ya di seputaran pasar itu, bahwa di jam berapa sampai jam berapa tuh boleh jualan, abis itu udah gak boleh lagi gitu. Nah ini teman Pro 2, ya kan, yang lagi pada terjebak macet mungkin gara-gara pasar tumpah, ya kan. Ini di Kota Malang ada aturan terbaru nih ya, terkait jam operasional PKL, tepatnya di kawasan Pasar Kebalen yang ternyata masih sering dilanggar gitu. Padahal sebenarnya pemerintah ini sudah menetapkan pedagang tuh hanya boleh berjualan dari pukul 00.00 sampai dengan 06.00 waktu Indonesia Barat. Namun kalau kita lihat di lapangan, ini masih banget ya, sering kita temukan pedagang-pedagang yang berjualan hingga pukul 8 pagi. Jadi jam segini tuh biasanya masih luar biasa. Tapi beberapa waktu lalu ketika saya lewat sana, itu dari teman-teman kayak apa sih namanya, kok jadi aku lupa ya, Satpol PP lah, Dishub, itu juga ikut mengamankan agar setiap

di jam-jam normal di mana kendaraan udah mulai lewat lalu lalang, udah nggak boleh lagi nih ada pedagang-pedagang yang berjualan tumplek bleksek di jalan dan akhirnya mengganggu terkait traffic dan bikin macet kayak gitu. Nah ini di satu sisi teman berdua, kalau misalnya kita lihat yang pasti pada jualan di jam 8 pagi ya, yang akibatnya ini akhirnya arus lalu lintas di kawasan itu selalu terganggu. Di satu sisi kita paham bahwa para pedagang itu lagi cari nafkah, tapi di sisi lain jalan ini juga harus bisa digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Nah disinilah tantangannya, bagaimana kemudian mencari titik tengah gitu ya antara kepentingan ekonomi dan juga ketertiban kota. Dan tentunya mungkin teman-teman Produa yang kayaknya tiap pagi harus berjuang juga melawan kemacetan, kalau mau lewat pasar itu kayaknya udah stres duluan gitu ya. Mungkin nanti ada solusi ke depannya yang bisa mengakomodasi keduanya gitu ya. Karena tentunya pedagangnya juga cari duit, tapi yang paling penting adalah jalan ini harus digunakan oleh semua masyarakat dan itu hak warga negara Indonesia gitu ya. Jadi yuk kita saling bisa untuk mencari titik tengah nanti mungkin dari kebijakan-kebijakan ke depan. Kemudian juga sekarang dengan ada aturan-aturan baru, semoga ini bapak-bapak pedagang, ibu-ibu bisa lebih punya pengertian gitu ya. Tapi kalau jadi wali kota sehari nih guys ya, mikir-mikir nih kalau misalnya kita tiba-tiba jadi wali kota gitu sehari, kayaknya pusing ya mikirin masalah kota yang gak selesai-selesai gitu kan. Misalnya udah ada kebijakan tapi kita sebagai warga itu kadang-kadang suka tidak mentaati aturan gitu. Nah tapi ngomong-ngomong buat teman berdua nih, kalau misalnya dibalik kalian jadi wali kota sehari, kira-kira apa nih solusi yang bakal diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak kunjung selesai ini gitu ya. Ya kita doain semoga semua pejabat-pejabat ini sehat-sehat gitu kan, umur panjang sehingga bisa terus ya bekerja tanpa henti dan memberikan yang terbaik bagi warga masyarakatnya gitu. Jadi kita doain semoga semuanya dilindungin gitu kan, diberikan kesehatan dan kelancaran. Karena ternyata udah capek hidup, mikirin hidup sendiri, harus mikirin hidupnya seluruh kota Malang. Sedih banget ya. Tapi pokoknya yang baik-baik aja deh, kita doain buat semua orang biar berbahagia dan biar sehat selalu pastinya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oke, teman Pro 2, yang pasti kita juga mau update ini satu informasi yang cukup unik, teman Pro 2. Dan it's a good news buat aku ya. Gimana buat kamu? Kalau menurut aku ini adalah good news banget ya. Karena ditemukan ada penampakan macan di hutan Cangar Batu Malang yang viral. Ini kan berarti memang itu memang habitatnya dia gitu ya. Dan bersyukur kalau dia masih ada, teman Pro 2. Dan semoga terus bertambah gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi melintas di kawasan Cangar menuju Batu, biasanya ini yang dicari adalah udara sejuk gitu kan, dan pemandangan hijau. Tapi gimana kalau tiba-tiba yang muncul justru adalah seekor macan kayak gitu. Nah, belakangan ini viral di media sosial, ada sebuah video yang memperlihatkan gitu ya penampakan satwa yang diduga macan di kawasan hutan Cangar Kota Batu, di mana kemunculan satwa ini langsung menarik perhatian warga net dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform di media sosial. Karena bagi sebagian orang, kemunculan satwa liar seperti ini mungkin terdengar menegangkan gitu ya. Tapi di sisi lain, keberadaan predator puncak di hutan ini juga bisa menjadi satu indikator bahwa sebenarnya ekosistem di kawasan tersebut ini masih bisa dibilang terjaga dengan amat sangat baik. Apalagi kawasan Cangar ini merupakan bagian dari hutan konservasi gitu ya, yang memang menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar, teman Pro 2. Nah, fenomena ini juga sekaligus menjadi satu alarm gitu ya, bahwa kita saat misalnya lagi berwisata nih ke kawasan pegunungan gitu ya, atau ke hutan gitu kan, karena besok weekend gitu, kita sebenarnya sedang memasuki rumah bagi yaitu mereka-mereka ya, satwa-satwa liar, teman Pro 2. Dan penting banget ya untuk tetap kita mematuhi aturan, kemudian tidak memberi makan satwa dan menjaga jarak jika sewaktu-waktu bertemu dengan hewan liar. Kalau kalian, teman Pro 2, yang sedang melintas di kawasan hutan terus melihat satwa liar berukuran besar, apa nih yang pertama kali bakal dilakukan gitu ya? Langsung merekam video, kabur, atau justru dia mengamati dari jauh? Boleh dong di-share pengalaman dan juga pendapat kamu pagi ini di program Swadaya ya.

0: Oke, dan teman Prodo, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty dari BMKG. Ada Bapak Faris yang sudah standby di line telepon kita pagi hari ini ya. Meskipun sepertinya lagi berlombaan dengan Zoom-nya beliau, tapi tetap disempatkan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Faris.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak.
0: Terima kasih loh Pak Faris, masih tetap disempatkan untuk bisa memberikan informasi cuaca di hari ini untuk warga masyarakat Malang Raya dan sekitarnya.
1: Iya. Aman-aman Mbak.
0: Oke, bagaimana Pak? Mungkin boleh dijelaskan dulu terkait hari ini Malang Raya seperti apa Pak? Ini cuacanya, suhunya begitu Pak, perakiraan informasi cuacanya.
1: Iya Mbak, jadi untuk hari ini Malang Raya diprediksi memang berawan dan ada potensi hujan, namun dengan intensitas yang tidak terlalu lebat di sore hari. Jadi hampir sama seperti hari kemarin Mbak.
0: Iya betul.
1: Di sore harinya itu mendung-mendung. Bener. Dan hujan, tapi hampir rata di seluruh wilayah Malang Raya.
0: Baik.
1: Dan untuk suhunya itu untuk hari ini diprediksi tidak terlalu panas, karena prediksi kami maksimalnya dapat menyentuh di 9 hingga 30 derajat Celcius.
0: Baik. Tapi kalau kemarin di seputaran Kecamatan Sukun kayaknya cukup lumayan lebat ya Pak ya, hujannya Pak.
1: Oh iya, di Sukun. Ya, di Sukun lumayan lebat ya Mbak. Cuma intensitas sepertinya di Sukun pun lebat, tapi durasinya tidak terlalu panjang.
0: Betul. Kayak cuman sebentar, tapi memang kayak lebat banget gitu ya.
1: Iya,
0: betul. Ijen dan sekitarnya tuh luar biasa lebatnya di jam 6 ke atas begitu ya. Oke,
1: iya.
0: Baik. Pak, ini kalau di tempat-tempat wisata begitu Pak, di daerah Gunung Bromo, Kota Batu, ini seperti apa Pak perakiraan cuacanya?
1: Iya, sama Mbak. Hampir ini cuaca seperti ini, prediksi kami hampir rata untuk wilayah Malang Raya, termasuk di kawasan Bromo dan juga wisata Batu.
0: Baik.
1: Dan untuk Batu ini juga malah kita prediksi hujannya itu mulai di sekitar jam 3 sampai sore hingga malam hari itu diprediksi hujan.
0: Baik.
1: Dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Batu.
0: Iya, baik Pak. Nah ini kemudian juga banyak yang bertanya nih masyarakat, ini sudah masuk musim kemarau atau masih pancaroba sih Pak?
1: Ya, jadi sebenarnya untuk wilayah Malang Raya belum semua memasuki musim kemarau Mbak. Namun perlu diperhatikan juga, jadi kita menentukan kapan awal musim kemarau itu ada standar perhitungannya.
0: Baik.
1: Gampangnya, hujan dalam 10 hari itu maksimal 50 mm.
0: Okay.
1: Jadi sangat dimungkinkan meskipun sudah masuk musim kemarau tetap ada hujan.
0: Baik.
1: Ya, karena sering salah persepsinya, oh kalau sudah musim kemarau harusnya tidak ada hujan nih.
0: Betul.
1: Iya. Jadi kita ada standar perhitungannya. Kita bisa menyebut sudah masuk musim kemarau jika 10 hari itu hujannya di bawah 50 dan diikuti 20 harinya berturut-turut. Jadi ada perhitung-hitungannya gitu Mbak.
0: Oke, baik.
1: Nah, dengan dasar itu kan berarti kita memasuki awal musim kemarau itu hujannya masih ada.
0: Baik. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat bilang ini udah kemarau kok masih ada hujan gitu ya. Tetap
1: ya,
0: aja gitu ya.
1: Baik.
0: Untuk yang mau ke pantai Pak, mungkin ketinggian gelombangnya seperti apa dan bagaimana dengan perkiraan cuaca di seputaran Malang Selatan begitu Pak?
1: Iya, untuk teman-teman Pro 2 yang berencana ke pantai, tinggi gelombang diprediksi mencapai 2 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Nah, oleh karena itu apabila teman-teman mau beraktivitas atau mau pergi ke pantai, tetap waspada dan utamakan keselamatan. Dan untuk prediksi cuaca juga untuk wilayah Malang Selatan, tetap berhati-hati karena ada potensi hujan di sore hari hingga malam hari.
0: Baik. Terakhir mungkin Pak Faris, sebelum lanjut Zoom-nya, ada himbauan bagi warga Malang Raya Pak di hari ini terkait informasi cuaca yang baru saja Bapak sampaikan.
1: Ya, sebaiknya untuk teman-teman Pro 2 tetap siapkan payung atau jas hujan sebelum berpergian atau ingin beraktivitas di luar ruangan, karena mengingat masih adanya potensi hujan di sore hari berdasarkan prediksi kami. Dan dihimbau agar masyarakat mengupdate informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG, yang teman-teman bisa akses melalui kanal resmi kami, melalui website bmkg.go.id, sosial media Info BMKG Juanda atau aplikasi Info BMKG.
0: Wow, lengkap sekali ya. Jadi di bmkg.go.id atau di sosial media BMKG Juanda gitu ya. Nanti update terus karena yang namanya informasi cuaca akan terus ada perubahan begitu Pak ya.
1: Nah, betul Mbak. Jadi kadang kita akan terus mengupdate informasi cuaca karena perubahannya juga sangat dinamis.
0: Baik, baik gitu ya. Jadi jangan mantengin cuma informasi hari ini, nanti bisa dicek lagi ada perubahan begitu Pak ya. Baik,
1: betul.
0: Baik. Pak Faris, saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya pagi hari ini. Sudah menyeluangkan waktu untuk bisa memberikan siaran informasi perakhiran cuaca untuk warga Malang Raya dan sekitarnya. Sehat selalu Pak, selamat kembali melanjutkan aktivitas.
1: Iya Mbak, sama-sama.
0: Baik, selamat pagi. Ya, itu tadi teman Pro 2 perbincangan kita bersama dengan Faris yang merupakan forecaster on duty BMKG Jawa Timur yang pagi hari ini bertugas dan telah menyampaikan informasinya untuk semua warga Malang Raya dan sekitarnya terkait perakhiran cuaca. Jangan lupa update terus informasi cuaca di laman resmi bmkg.go.id untuk tahu informasi cuaca terkini. Jadi supaya kamu kalau misalnya lagi mau beraktivitas bisa menggunakan hal tersebut sebagai wisdom kamu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi masih di Pro 2 pagi hari ini di Sepada barengan sama Irena Tasya sampai di jam 9 pagi nanti. Jangan kemana-mana ya, abis ini banget bakal ada informasi menarik lainnya. Yeah.

Teman Pro 2, kalau misalnya ditanya kira-kira kapan terakhir kali kamu naik angkot di Malang ini gitu ya, mungkin jawaban aku adalah sekitar tahun 2009-2010 teman Pro 2 ya. Itu waktu zaman-zaman SMA gitu ya. Waktu itu Grab belum ada ya. Jadi kalau misalnya mau ke sekolah tuh naik angkot gitu. Seru kan kalau naik angkot ya. Apalagi kalau misalnya kita udah mepet banget berangkatnya, iya kan? Terus udah ada orang yang malang tuh duduk di depan pintunya angkot, maka kita harus masuk lah ya ke dalam angkot itu, dan nanti waktu mau turun agak susah ya, karena harus permisi dan juga berdesak-desakan. Tapi itu salah satu memori ya, kenang-kenangan gitu kan. Ternyata pernah merasakan naik angkot pada zaman itu, dan biasanya memang kalau misalnya mau naik angkot tuh kita harus kayak ready uang pas, supaya nanti bapaknya nggak beralasan untuk nggak ada kembali ya dek, ikhlasin aja gitu. Jadi uangnya uang pas aja. Kalau dulu kan masih pelajar tuh kalau nggak salah 3.500 sampai 2.500 gitu ya, inget-inget lupa gitu teman Pro 2. Nah ini ngomong-ngomong soal angkotan atau angkutan ya, buat sebagian orang angkutan ini ya, mobil angkot ini mungkin sudah jadi kenangan masa sekolah aja. Tapi ternyata transportasi umum ini masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Malang. Bahkan bulan depan kabarnya Pemkot ini berencana membahas namanya rerouting, atau nantinya akan ada penataan ulang rute angkot agar lebih sesuai dengan kondisi Kota Malang saat ini teman Pro 2. Tahu gak sih kalau rencana ini muncul karena wajah Kota Malang sudah banyak berubah. Ada kawasan permukiman yang bertambah ya, kemudian pusat aktivitas masyarakatnya bergeser, sementara pola mobilitas warga juga tidak lagi sama seperti 10 atau 20 tahun lalu yang akibatnya ada rute angkot yang sepi penumpang kayak gitu. Tapi ada juga wilayah yang justru ini sebenarnya dia belum terlayani secara optimal. Nah, the question is, kalau misalnya rute angkot itu harus di rerouting atau ditata ulang, apakah kemudian masyarakat akan kembali tertarik menggunakan transportasi umum nih? Atau justru perlu inovasi lain kali ya, supaya bisa bersaing dengan transportasi online yang sekarang lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya angkot di Malang nih ya, aku lempar ke pendengar nih, aku mau kasih pertanyaan. Dibuat lebih nyaman, lebih tepat waktu gitu ya, on time, kemudian rutenya lebih sesuai dengan kebutuhan, apakah kira-kira teman-teman Pro 2 ini masih mau kembali naik angkot untuk aktivitas hari-hari gitu kan? Atau misalnya punya kenangan seru waktu naik angkot dulu, nah boleh banget nih share juga di WhatsApp kita aja, nanti aku bacain juga untuk pengalaman-pengalaman kalian ya. Karena sekali lagi kalau ngomongin soal transportasi umum nih guys, yang nyaman ya, ini bukan cuman soal kendaraan aja, tapi soal bagaimana membuat masyarakat itu merasa praktis ketika menggunakannya. Menariknya ya, ini ditunggu juga nih apakah kira-kira nantinya rencana penataan ulang rute angkot ini bisa menjadi langkah awal menghadirkan transportasi publik yang lebih diminati oleh warga Kota Malang. Kalau menurut kalian gimana nih guys?

Taman Pro 2 bukan cuman Raja Ampat di Papua saja yang kemudian fokus untuk menjaga agar alam di seputaran Raja Ampat ini tetap lestari, tetap terjaga gitu ya, di tengah kunjungan minat wisatawan yang tinggi untuk datang ke Raja Ampat gitu ya. Jadi jangan sampai ketika datang ke sana kok ekosistemnya udah jadi enggak bagus karena udah terlalu banyaknya orang datang dan akhirnya tidak menjaga kelestarian alamnya. Sama halnya dengan Raja Ampat Labuan Bajo, ini kabarnya yang tidak cuma terkenal karena pemandangan lautnya yang indah, cantik dan juga keren dan jadi gerbang menuju ke Taman Nasional Komodo, namun karena ada beberapa hal yang kemudian mendesak agar Labuan Bajo ini juga melakukan hal serupa untuk menjaga kelestarian dari alamnya supaya kualitas wisata baharinya tetap terjaga. Nah, ini pemerintah bersama dengan berbagai pihak juga membentuk satuan tugas khusus ya, atau satgas untuk mengawasi aktivitas wisata di kawasan tersebut, Taman Pro 2. Langkah ini juga dilakukan karena jumlah wisatawan yang terus meningkat ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai semakin ramai wisatawan justru membuat lingkungan laut, terumbu karang dan juga ekosistem di sekitar Labuan Bajo ini mengalami yang namanya kerusakan, Teman Pro 2. Takkan lagi harapan everybody. Di mana satgas ini juga nantinya akan fokus kepada pengawasan aktivitas wisata bahari gitu ya, dan edukasi kepada pelaku wisata dan para wisatawan hingga nantinya memastikan aturan terkait konservasi akan dijalankan dengan baik dan juga benar. Dan sebenarnya tujuannya ini sederhana banget ya, yaitu menjaga agar keindahan bawah laut dan juga alam Labuan Bajo tetap bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang, Teman Pro 2. Menariknya kalau kita lihat tren pariwisata saat ini juga memang sudah mulai bergeser ya. Wisatawan tidak hanya mencari destinasi yang indah aja, tapi semakin kesini itu juga semakin peduli pada aspek keberlanjutan atau sustainable tourism. Karena itu menjaga kualitas lingkungan juga menjadi investasi paling penting agar destinasi wisata tetap menarik dan juga punya daya saing di masa depan, Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi berkunjung nih ke Labuan Bajo gitu ya, ini bukan cuma menikmatin lautnya aja yang biru dan mungkin ketemu sama komodo karena kamu ke tempatnya komodo gitu ya, tapi juga ada tanggung jawab bersama nih guys untuk tetap menjaga salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia agar tetap lestari dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita pastinya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Bakal ada informasi apa aja, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Karena nanti aku bakal kasih informasi buat kamu, tapi sebelum itu kayaknya aku mau kasih satu informasi juga terakhir ini ya. Dimana kabarnya menjelang Hari Raya Idul Adha, ini harga sejumlah bahan pokok teman Pro 2 di Kota Malang ini kabarnya sudah mulai mengalami kenaikan. Komoditas seperti ada bawang merah, cabai rawit, ini terpantau sudah naik cukup signifikan dalam 2 pekan terakhir kalau kita lihat lagi. Kenaikan harga ini juga terlihat di Pasar Bunul Rejo misalnya, tapi meskipun harga naik ya, wow luar biasa nih warga Malang Raya ini kayaknya doyan banget cabe gitu kan. Pedagang ini mengaku daya beli masyarakat justru cenderung menurun kayak gitu ya. Tapi memang tetap ada yang beli biarpun harganya mahal katanya. Salah seorang pedagang mengatakan harga bawang merah saat ini itu mencapai Rp55.000 per kilogram ya. Padahal sebelumnya harga bawang merahnya ini masih berada di kisaran Rp35.000 sampai di Rp40.000 kilogram. Nah kenaikan harga ini berlangsung secara bertahap selama sekitar 1 pekan terakhir. Sementara itu kalau kita lihat harga bawang putih ini relatif stabil, yaitu di angka Rp25.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang kupas harga jualnya lebih tinggi, yaitu sekitar Rp5.000 dibanding bawang biasa. Nah bawang putih kupas ini dijual Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang merah kupas ini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Meskipun memang harga bahan pokoknya naik, namun kondisi ini tidak diikuti dengan peningkatan omset dari pedagang teman Pro 2. Nurul juga mengaku penjualan justru menurun karena masyarakat ini mulai mengurangi belanja kebutuhan dapur kayak gitu ya. Sebelumnya sehari bisa jual sekitar 10 kg, kalau belakangan disediakan 5 kg ini tidak selalu habis. Atau mungkin masyarakat udah tahu kali ya, kalau misalnya mau Idul Adha tuh pasti ada naik-naik. Jadi sebelum harganya naik udah diborong ya, di stok dulu sama masyarakat biar pas naik udah punya stoknya kayak gitu. Dan ia juga menilai masyarakat ini lebih berhati-hati membelanjakan uang karena memang banyak nih kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Nah selain harga bahan pangan ya, pedagang juga mengeluhkan naiknya harga plastik kemasan nih. Salah satunya yang membuat keuntungannya jadi semakin menipis kayak gitu. Dan kenaikan yang terjadi ini juga pada komoditas cabai. Ada pedagang lain Yasin yang juga mengatakan harga cabai rawit kecil aja sekarang itu sudah mencapai Rp80.000 per kilogram teman Pro 2. Sebelumnya harga cabai rawit ini masih berada di kisaran sekitar Rp40.000 per kilogram ya, tapi sudah naik selama 2 minggu terakhir belakangan ini kayak gitu. Dan ia menduga kenaikan juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha teman Pro 2. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi, masih dari informasi seputar lingkungan hidup, kita bakal update informasinya di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Yes, teman produser, sudah jam 9:13 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi jelang siang aja, teman produser, gitu ya. Di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, teman produser. Dan buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin kita di streaming juga, selamat pagi aja. Selamat menjalankan aktivitas di jam-jam pendek ini, di hari-hari pendek ini. Semoga semuanya selalu happy, selalu bahagia, dan selalu sehat gitu ya.
1: Ada rasa yang berbeda, ku tatap wajahmu.
0: Oke, di informasi spesial untuk informasi lingkungan hidup kali ini, aku punya satu informasi, teman Pro 2, di mana tahu nggak sih kamu kalau Indonesia tuh saat ini lagi menghadapi kondisi yang disebut sebagai darurat sampah nasional. Nah, ini Menteri Lingkungan Hidup ya, Hani Faisal Nurofik ini menyebutkan kalau setiap harinya Indonesia ini menghasilkan sekitar 143.000 ton sampah. Namun jumlah sampah yang berhasil dikelola dengan baik ini masih jauh dari kata ideal, teman Pro 2. Dan kondisi ini juga diperparah dengan masih banyaknya tempat pembuangan akhir atau TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka, di mana akibatnya pencemaran tanah, air, sampai dengan udara ini masih jadi ancaman serius yang harus dihadapi oleh masyarakat hari ini. Pemerintah juga menargetkan penghentian sistem open dumping dan juga mendorong pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya, yakni dari rumah tangga, yang artinya kebiasaan sederhana seperti memilah sampah organik dan anorganik ini menjadi langkah penting untuk mengurangi beban lingkungan itu sendiri. And good news adalah Jawa Timur ini jadi salah satu provinsi dengan capaian pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Namun demikian, tantangan ke depan masih besar ya, dan membutuhkan keterlibatan dari semua pihak, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, mungkin menurut kamu sendiri, apakah budaya memilah ya, memilah sampah di rumah ini sudah jadi kebiasaan nih di rumah kamu, atau justru menjadi tantangan yang sudah harus mulai dibiasakan bersama sejak sekarang gitu kan, agar nantinya ketika habit kita berubah, ini juga akan membantu untuk meringankan alam kita supaya gak berat-berat nih PR-nya, dan lingkungan hidup kita juga bisa lebih terjaga. Jangan sampai kita malah yang namanya ngebanyakin ngasih sampah ke lingkungan hidup, teman Pro 2. Tapi bagaimana kemudian caranya untuk kita mengolah sampah itu agar meminimalisir polusi dan lain sebagainya.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.
2: Tradisi waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Ternyata teman Pro 2 kalau ngomongin soal masalah lingkungan itu memang banyak banget ya teman Pro 2, hal-hal yang menjadi urgensi gitu ya, dimana kita sebagai masyarakat warga Indonesia dan sebagai orang yang memang tinggal di Indonesia tuh harus extra attention gitu ya untuk melakukan perubahan dan juga mengurangi masalah sampah ini teman Pro 2. Ya, ini salah satunya adalah yang coba dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup teman Pro 2 gitu ya. Dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH yang secara resmi juga membuka rapat koordinasi nasional ya pengelolaan sampah tahun 2026. Tentunya ini dalam rangkaian pada saat itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional, dan ini jadi momentum untuk mempercepat bagaimana sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui visi-visi besar untuk Indonesia aman, sehat, resik, dan juga indah teman Pro 2. Dan kalau kita lihat ini dari apa yang coba dilakukan sebenarnya gitu ya. Karena kalau melihat dari data 2025 hingga akhir 2025 aja capaian sampah terkelola nasional ini baru mencapai 25% atau sekitar 36.684 ton per harinya. Sementara ini 75% lainnya belum tertangani secara memadai dan masih beresiko mencemar lingkungan teman Pro 2. Karena kalau ngomongin soal perubahan itu harus dimulai dari hulu, di mana paradigma lama ya kumpul angkut buang ini harus kemudian ditinggalkan teman Pro 2, dan pengurangan dari sumber melalui 3R dan ekonomi sirkular ini adalah kunci untuk menuntaskan masalah sampah ini teman Pro 2. Ditekankan juga oleh KLH untuk menekankan optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan fokus pada terkait masalah pengurangan sampah di sumbernya kayak gitu ya, termasuk kepada perubahan perilaku masyarakat dan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Jadi pendekatan ini nantinya akan meminimalkan sampah yang masuk ke TPA dan menghentikan praktik open dumping. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga memberikan pernyataan penting terkait persoalan sampah yang semakin mendesak. Arahan Bapak Presiden jelas bahwa kita harus segera menyelesaikan ya persoalan sampah ini. Jadi kewajiban kita semua karena hampir semua kabupaten kota itu berada pada kondisi darurat sampah teman Pro 2. Jadi semoga dengan adanya Rakornas ini nantinya bisa terselaraskan gitu ya visi-misi terkait permasalahan ini dan kondisi yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, stakeholder terkait, tapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk ya kalau ngomongin dari hulu ke hilir, berarti sampai hilir sampai di kita langsung nih masyarakat, kita punya kesadaran bagaimana untuk menjaga agar si sampah ini tuh bisa kita kelola dengan baik. Jadi kalau misalnya sampah tadi bisa didaur ulang ya, bisa meminimalisir dari polusi-polusi terhadap sampah rumah tangga dan juga sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di lingkungan alam ini teman Pro 2. Nanti kita pasti bakal balik lagi di informasi seputar lingkungan hidup. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Taman Pro 2 dalam rangka memperingati World Ocean Day 2026, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini sudah sempat menggelar ya, ada kegiatan bertajuk Aksi Bersama untuk Pantai Lestari yang sudah berlangsung pada 23 Mei ya. Sorry, baru akan berlangsung maksudnya 23 Mei 2026. Tepatnya ada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dan ini menjadi salah satu aksi nyata, menjadi wujud kepedulian terhadap kelestarian laut dan juga pesisir melalui aksi bersih-bersih sampah yang ini juga melibatkan sekitar ada 1000 peserta gitu ya, dari berbagai kalangan. Kalau kita lihat, ini mulai dari masyarakat, komunitas lingkungan, pelajar, relawan, sampai dengan organisasi para pecinta laut kayak gitu. Dan aksi ini juga dilakukan untuk sebagai bentuk mencintai alam, menjaga kelestariannya, dan juga dilakukan melalui 3 kegiatan utama, yaitu adalah pembersihan sampah bawah laut ya. Ini dilakukan oleh para penyelam, jadi para divers. Ini mereka masuk gitu ya, ngedive gitu kan, diving, dan melakukan pemambilan sampah-sampah yang ada di bawah laut. Nah ini nih ya, makanya kalau ke pantai, kalau ke laut, jangan buang sampah sembarangan, karena sampah kamu itu bisa berujung ke bawah laut dan akhirnya merusak ekosistem laut ya. Ada karang, tumbuh-tumbuhan di sana. Ini kan kasihan banget, habitat mereka terkotori oleh sampah-sampah yang kita tinggalkan, teman Pro 2. Dan selain itu juga kalau kita lihat, ini juga melibatkan 1000 peserta gitu ya, dari berbagai kalangan ya. Dari masyarakat ada, kemudian komunitas lingkungan, pelajar, relawan ya, para volunteers dan para pecinta laut juga. Kemudian juga dilakukan pembersihan perairan dangkal oleh peserta snorkeling, dan juga pembersihan kawasan pantai dan daratan pulau. Dan melalui aktivitas ini, pemerintah juga mengajak serta masyarakat untuk semakin peduli terhadap persoalan sampah laut yang menjadi tantangan lingkungan secara global. Sampah plastik yang mencemari laut ini tidak hanya mengganggu keindahan alam ya, teman Pro 2, kamu harus tahu, tapi juga mengancam yang namanya ekosistem dan kehidupan biota laut itu sendiri. So that's why kenapa menjaga kebersihan pantai laut ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebenarnya, melainkan ini adalah tugas bersama demi mewariskan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. So yang harus kita lakukan adalah ini sebagai sebuah reminders gitu ya, teman Pro 2. Sekali lagi, ini menjadi sebuah pengingat bahwa laut yang bersih itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin kita mulai dari hal-hal sederhana seperti misalnya mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah bentuk kita juga turut serta menjaga masa depan laut kita Indonesia, teman Pro 2, kayak gitu. Jadi semoga semakin kesini kita semakin sadar bahwa seberapa kecil pun partisipasi kita, asal kita lakukan dengan baik dan benar untuk menjaga ekosistem kita, lingkungan hidup kita, ini akan sangat membantu untuk alam kita, planet bumi kita yang kita tinggali ini, agar kedepannya kita tidak hanya meninggalkan kesan-kesan buruk bagi generasi selanjutnya, tapi kita meninggalkan bumi, planet yang layak untuk ditinggali oleh generasi selanjutnya. Irin pamit, nanti bakal ada deal yang nemenin kamu di jam 10 pagi. Thank you banget. Happy weekend everybody, karena bentar lagi udah Sabtu gitu ya. Jadi Jumat ini feelsnya udah bener-bener weekend vibes banget, teman-teman. Sampai ketemu, bye-bye, and love you all guys.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mulai berdampak pada sejumlah komoditas impor di Kota Malang. Dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, memastikan kebutuhan pokok masyarakat secara umum masih dalam kondisi stabil. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan aktivitas ekonomi masyarakat hingga saat ini masih berjalan normal, meskipun terutama untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak bergantung pada barang impor. Namun demikian, Eko mengakui kenaikan dolar ini mulai berdampak pada komoditas impor seperti kedelai, karena menurutnya harga kedelai berpotensi naik karena dipengaruhi nilai tukar mata uang. Ia menjelaskan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi harga terhadap komoditas impor. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diminta untuk lebih bijak lagi dalam penggunaan bahan baku impor. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, berawal dari keresahan melihat minimnya wadah pengembangan diri bagi remaja di daerah. Seorang pemuda asal Pacitan, Gandum Senatama, membangun komunitas Pacitan Cerdas yang kini telah bergerak di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Dalam dialog interaktif bersama dengan RRI Malang, Gandum mengatakan komunitas tersebut lahir pada tahun 2020 saat pandemi COVID berlangsung, di mana kala itu aktivitas masyarakat yang terbatas justru memunculkan gagasan untuk menghadirkan ruang belajar dan pengembangan diri bagi anak muda. Alumni Universitas Brawijaya tersebut mengungkapkan sejak awal komunitasnya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan inklusif, karena menurutnya pendidikan tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu saja, melainkan harus bisa diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bom,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 10 waktunya Musik Aktif gitu ya, sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif nih. Dan di hari ini teman Pro 2, hari Jumat, Dila mau puterin lagu dari Amin Abdullah ya, yang judulnya adalah Tunjuri Peti. Dimana lagu ini bercerita tentang seseorang nih yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Dimana lagu ini merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie ya, yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Dan lagu ini juga dinyanyikan pada saat anak-anak ini bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas teman Pro 2, karena emang hanya untuk bermain aja gitu ya. Dari Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu, dan kata Tunjuri Peti ini menjadi identitas atau hook gitu ya, dengan diucapkan sebanyak 25 kali teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang penasaran gimana sih lagu Tunjuri Peti dari Amin Abdullah, langsung aja ini ya.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Waktunya Produa Hitlist. Ya, selamat pagi menjelang siang teman Produa. Kau masih ada di 87,9 Produa RRI Malang ya. Dan masih bareng sama Dila di Santai Siang dan Produa Hitlist kali ini nih teman Produa. Dan seperti biasa di Produa Hitlist, aku mau ajakin kamu teman Produa yang mau request lagu atau mau titip salam gitu ya buat teman, buat saudara yang lagi jauh atau lagi ada di tempat yang berbeda gitu ya, lagi LDR mungkin teman Produa. Bisa banget langsung aja ke WhatsApp Produa di nomor 081-555-600-879. Atau kamu juga bisa langsung aja mampir ke Instagram Produa ya di @produamlg. Di situ aku udah upload ada question box, jadi kamu tinggal isi aja hari ini kamu mau dengerin lagu apa dan titip salamnya ke siapa gitu ya teman Produa. Tapi sebelum itu let's move dulu ke single satu ini, ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sosven atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan

Schuler Scotts dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan

0: gentlemen, here it is.
1: Press drop. Drop it like it's hot.
2: Pro 2 grup elektronik Weird Genius kembali hadir lewat karya baru mereka berjudul Your Side bersama Novia Bachmit. Yang spesial, lagu ini memadukan musik elektronik modern dengan instrumen tradisional khas Sumba, Nusa Tenggara Timur seperti jungga dan dunggaroro. Weird Genius bahkan menghabiskan waktu 2 minggu di Sumba loh untuk mengeksplorasi budaya dan alat musik tradisional yang mulai langka. Lewat Your Side, Weird Genius juga ingin mengenalkan kembali kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda lewat musik yang modern dan relevan. Buat kamu yang suka eksplorasi musik unik dan sinematik, lagu ini cocok banget buat masuk ke playlist kamu lah, Teman Pro 2.

0: Press drop. Drop it like it's hot.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Let's go. Jadi nomor 2 lagu Die Die by Shakira dan juga Burna Boy ya. Baru jadi laputerin nih spesial buat kamu di siang hari ini teman Pro 2. Dan lagu ini juga merupakan salah satu official anthem ya buat FIFA World Cup di tahun ini nih teman Pro 2. Dan ngomong tentang Piala Dunia ya, ini ada kolaborasi baru nih Lintas Benua teman Pro 2, yaitu ada lagu Ghost yang mempertemukan Lisa, Anita dan juga Rima, di mana lagu ini juga merupakan bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Dan ini juga memadukan nuansa Latin pop gitu ya dengan K-pop, hingga ada juga Afrobeat lewat produksi musik yang energik karya Circuit bersama Bava, Pinkslip dan juga Tropikilas teman Pro 2. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat ya, ini ketiga musisi ini menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh dengan atmosfer. Lagu ini baru rilis 12 jam yang lalu teman Pro 2 dan akan dibawakan secara langsung gitu ya untuk pertama kalinya dalam upacara pembukaan Piala Dunia di Los Angeles di tanggal 12 Juni mendatang teman Pro 2. Ini udah ada telepon yang masuk juga nih teman Pro 2, kita angkat aja gitu ya. Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Faris.
1: Selamat pagi menjelang siang juga Kak Dila Padila.
0: Udah lama ya. Banget iya.
1: Iya, saya hampir kecelik tadi, tak kiranya Kak siapa? Kak Tania.
0: Oh Tania, agak mirip ya suaranya.
1: Iya.
0: Oke Mas Faris, gimana kabarnya hari ini Mas Faris?
1: Oh baik dong, selalu semangat.
0: Alhamdulillah, selalu semangat
1: gimana
0: gitu mana. Ya.
1: Iya, karena juga sering-sering kirim salam dan sampai benar-benar luar biasa loh itu WhatsApp-nya isi pesannya Prompat sampai kapan hari tak kirim ke Bandung.
0: Iya, aku juga dikirimin kemarin sama Prompat. Ini Mas Faris isi salam gitu.
1: Jadi saya memang nggak tahu ya, karena saking kangennya sama penyiar kadang kayak gitu. Okay, apalagi okay. Sama temennya Kak Dila yang ganteng itu. Tapi itu yang ditunggu-tunggu.
0: Bener banget. Nah ini buat orang yang dikangenin tuh Mas Faris mau request lagu apa nih di hari ini?
1: Wah, ini ngomong-ngomong lagunya apa ya? Lagunya yang enak apa Kak Dila? Soalnya aku juga nggak kepikiran sih ini tadi tiba-tiba diangkat gitu masuk gitu.
0: Oh iya, apa ya? Untuk hari
1: sukanya
0: ini.
1: Sukanya Kak Bagas tahu nggak Kak Dila apa kira-kira?
0: Waduh, saya kurang tahu ya Mas Faris.
1: Harusnya kalau temannya harus tahu ya.
0: Bener sih, nanti kita ngobrol lagi mungkin ya. Apa iya, nggak ada requestan hari ini Mas Faris?
1: Apa ya, masa nanti kalau tulus-tulus nanti bosan jadinya ya. Jadi mungkin diusahakan selain tulus berarti.
0: Selain tulus, banyak sih selain tulus. Ada Ceylon 7.
1: Itu ada nggak sih lagunya Ariel sama Raisa yang senang dengar suaramu lagi yang terbaru? Ada nggak ya?
0: Ariel, belum ada. Yang ada baru yang Ancika aja nih Mas. Osnya Dylan, film Dylan ITB.
1: Boleh deh, gak apa-apa.
0: Ini aja ya, ini masih baru juga lagunya.
1: Boleh, daripada saya nanti kelamaan jemput tali saya.
0: Oke. Oh iya, mau Jumatan ya?
1: Iya, mau Jumatan. Okay.
0: Sebelum Jumatan nih Mas Faris, salamnya mau ke siapa nih?
1: Yes, karena di khusus. Waduh, khusus.
0: Ya.
1: Mungkin kalau di Pro 1 sampai 4 banyak sekali yang tak kirim ya. Cuman khusus di Pro 2 spesialnya buat Kak Bagas ya.
0: Tetap konsisten gitu ya Mas Faris. Oke deh Mas Faris, terima kasih udah bergabung ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Habis ini juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh teman Pro 2, langsung aja kali ya di laputer ini request dari Mas Faris, ada lagu dari Ariel Noah yang judulnya Ancika. Enjoy teman Pro 2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist. Itu nomor 2, kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan aku mau ngebaca ini requestan yang udah masuk di WhatsApp dan juga Instagram Pro 2 gitu ya. Yang pertama dari WhatsApp ada dari Kak Amelia. Selamat pagi, Min, izin request lagunya Vanessa Z dan Roni Parulian yang judulnya Takkan Terulang. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Amelia. Abis ini aku puterin ya buat kamu. Terus selain ada Kak Amalia, kita move ke Instagram teman Pro 2. Ini ada dari Kak Dewi Kurnia 53, request lagu Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Terima kasih Kak. Sama-sama, siap, abis ini aku juga putarin. Terus ada satu lagi mungkin ya, dari Kak Molly.Rahma, request lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Oke deh ya, aku langsung aja puterin teman Pro 2 dari requestan Kak Amalia dulu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau requestan juga nih, bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879 atau bisa juga langsung mampir ke Instagram @pro2mlg.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Press drop. Drop it like it's hot.
2: Tuan Pro 2 ada rilis baru nih, kolaborasi yang bikin penasaran. Penyanyi muda Rizwan Fadila bareng grup Alien Boys dan Mahalini Raharja ini resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang datang tiba-tiba. Yang awalnya mereka cuma iseng bikin lagu bareng saat nongkrong, ternyata malah berkembang jadi karya yang relatable banget nih buat anak muda. Menariknya lagi, sebelum resmi dirilis, lagu ini sempat viral di SoundCloud dan dapat respon positif dari pendengar. Kehadiran Mahalini ini juga bikin warna lagu ini makin hangat dan emosional. Ada satu lirik yang paling mencuri perhatian nih. I'll be your lover, not your friend though. Siapa nih dari kamu yang pernah ngalamin Teman Pro 2 pasti bakal suka banget sama lagunya. Buat yang lagi diem-diem suka sama seseorang, lagu ini wajib banget buat masuk playlist kamu. Ini dia Seketika, Rizwan Fadila, Aaron Boys, dan Mahalini, hanya di Pro 2 Fresh Drop.

unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita mau berdua masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Dan ini ada informasi menarik nih buat kamu yang suka Pokemon gitu ya. Dari pihak The Pokemon Company, teman Pro 2 ini menjabarkan ya, ini mereka menggandeng penyanyi Happy Asmara sebagai pengisi serial Pokemon yang akan datang nih. Tapi juga mereka juga duet gitu ya sama Pikachu lewat sebuah lagu dangdut, teman Pro 2. Gimana lagu dangdut yang bertajuk Kopi Dangdut ini ya, versi Goyang Happy Ka akan dirilis, udah dirilis maksudnya di YouTube.

di tanggal 19 Mei kemarin, dan Happy Asmara ini membawakan lagu dangdut legendaris ciptaan Fahmi Sahab ya, dengan aransemen terbaru dari Tio Adlian. Hari ini bahagia. Dan gak cuma itu aja nih teman Pro 2, di video klipnya ya, ini Happy Asmara tampak berjoget gitu ya sama animasi Pikachu, karakter paling populer dari Pokemon, dimana keduanya ini terlihat bergoyang bersama, dan aksi keduanya ini disebut sebagai goyang Happyka, yang merupakan gabungan dari kata happy, ini dari nama Happy Asmara ya, dan juga Pika yang merupakan dari suara Pikachu teman Pro 2. Aduh, lucu banget ngebayanginnya ya, gimana lagu Kopi Dangdut ini di aransemen ulang sama ada gerakan dari Pikachu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore nanti. Jadi pas ini aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Dengan pemeluk Islam mencapai 200 juta jiwa lebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat fakta lain yang belum banyak diketahui. Ternyata negara kita menyuplai 60% kebutuhan kertas Al-Quran di dunia. Produk kertas ini diekspor ke negara-negara pusat percetakan Al-Quran. 70% diantaranya dipasarkan di Timur Tengah dengan pasar terbesar Iran, Lebanon, dan Mesir. Negara-negara Timur Tengah menyukai kertas asal Indonesia karena memiliki kualitas prima serta pasokan yang berkelanjutan. Gramatur kertas yang ideal, tekstur yang halus, daya serap tinta yang baik, serta kecerahan warna menjadi alasan kenapa kualitas kertas Indonesia diakui secara internasional. Quran Paper juga telah resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini sekaligus menjawab permintaan negara-negara Muslim dunia yang menginginkan setiap produk yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu Mampu 2 baru aja kamu dengerin lagu Die on the Hill ya by Sienna Spiro teman Mampu 2. Dan ngomongin tentang Sienna nih ya, penyanyi dan penulis lagu asal Inggris ini resmi mengumumkan album debutnya yang bertajuk Visitor teman Mampu 2 yang kabarnya ya ini akan rilis di tanggal 3 Juli 2026 nanti. Dimana pengumumannya juga hadir ya seiring dengan kesuksesan dari single terbaru Sienna yaitu Die on This Hill nih yang baru aja aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2. Ada juga The Visitor, ada lagu lainnya yaitu The You Stole The Show yang kini terus menancik gitu ya di tangga lagu Billboard Hot 100 teman Pro 2. Dimana album Visitor ini nantinya akan jadi kelanjutan dari EP debutnya gitu ya yang dirilis di tahun kemarin yang judulnya adalah Sing Now Swim Later teman Pro 2. Dan sebagai bentuk dari promosi album nantinya Sienna ini akan menggelar serangkaian pertunjukan di Eropa, Inggris dan juga Amerika Serikat. Ia juga dikonfirmasi ya bakal tampil di beberapa festival musik besar termasuk di Lollapalooza, ada Newport Jazz Festival, Outside Lands dan masih banyak festival lain yang bakal didatengin sama si Sienna ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2 jangan kemana-mana, habis ini Dila mau bacain lagi ya requestan kamu yang masuk di Pro 2 Elite kali ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Kita mau berdua, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan sesuai yang aku bilang tadi, aku mau ngebacain lagi nih requestan yang masuk di Pro 2 Headless kali ini ya. Dari Instagram ada dari KTTA_MAHR, request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, siap, abis ini aku puterin buat kamu Kak TTA MAHR ya. Terus ada juga nih dari Wear1FM Tuan Pro 2, request lagunya Roni Parulian yang Butuh Waktu. Oke, siap, abis ini aku juga puterin ya buat kamu teman Pro 2. Thank you banget buat kalian udah requestan di Pro 2 Headless bareng aku kali ini. Tapi jangan kemana-mana, aku juga masih bakal nemenin kamu ya sampai di jam 3 sore nanti. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 12 ya, waktunya kita mungkin ada yang lagi istirahat, lagi makan siang. Selamat makan teman Pro 2. Tapi buat kamu yang lagi masih kerja atau masih ada kesibukan gitu ya, jangan lupa makan abis kamu menyelesaikan kegiatan tersebut teman Pro 2. Anyway, di jam 12 siang ini ya, Dila bakal hadirkan informasi seputar dunia UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang penasaran apa aja info di siang hari ini, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

Di Teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Di santai siang kali ini Teman Pro 2, dan informasi pertama datang dari UMKM ya. Karena memperingati Hari BPR/BPRS Nasional tahun 2026, ini pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan Malang ini mendorong Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan juga BPR Syariah ya di Malang Raya

memperkuat perannya nih sebagai mitra strategis pemerintah dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM teman produa. Dari Wakil Bupati Malang Haja Latifah Sohib ya, ini juga bilang kalau pihaknya ini sangat mendukung penuh atas eksistensi BPR dan BPRS di wilayahnya. Dan beliau juga berharap nih kalau momentum Hari Nasional ini bisa memacu BPR untuk bisa bergerak lebih progresif gitu ya, dalam melayani pengusaha kecil yang emang membutuhkan suntikan modal. Di mana ada 3 poin utama teman produa yang emang harus dijaga ya sama industri BPR dan juga BPRS ke depannya, yaitu tentang kontribusi real pada UMKM. Di mana poin ini juga jadi solusi pembiayaan utama nih bagi masyarakat bawah demi bisa mengembangkan roda usaha mereka. Nah, selanjutnya ini diperlukan juga ya peningkatan tata kelola dengan menjunjung tinggi kepatuhan dan prinsip kehati-hatian agar operasional BPR ini bisa eksis tanpa adanya tersandung pelanggaran hukum. Oke deh teman produ, jangan kemana-mana ya, dia juga masih akan hadirkan berbagai informasi lainnya buat kamu. Jadi pas ini aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: darimu.
1: Ya, selamat siang teman Pro 2. Kau masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama aku Dila di Santesi yang kali ini, teman Pro 2. Gimana informasi selanjutnya? Masih seputar UMKM ya. Ini ada program pendampingan sertifikasi halal nih, gratis ya, bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang jadi salah satu upaya gitu ya dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, teman Pro 2. Dimana kegiatan ini juga diselenggarakan oleh LDPM Jawa Timur dan juga difasilitasi nih sama bidang pembangunan ekonomi Bakorwil 3 Malang ya, yang berkolaborasi sama East Java Super Corridor. Dan pendampingan ini dilaksanakan di tanggal 2 sampai dengan 6 Maret 2026 di EJSC ya, dan juga diikuti sama pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha wilayah di Malang Raya, teman Pro 2. Program ini bertujuan untuk membangun pelaku UMKM ya, untuk bisa memperoleh sertifikasi halal secara gratis, terutama nih bagi para pelaku usaha yang terkendala biaya dan juga waktu dalam proses pengurusannya secara mandiri, teman Pro 2. Dan dalam pelaksanaannya ya, bidang PE Bakorwil 3 Malang ini berperan dalam memfasilitasi jalannya kegiatan, mulai dari koordinasi pelaksanaan hingga membantu proses persuratan kepada Dinas Perindustrian dan juga perdagangan di wilayah Malang gitu ya, untuk bisa menyebarluaskan lagi informasi kegiatan dan mengundang pelaku UMKM biar bisa ikut dalam program pendampingan sertifikasi halal gratis ini, teman Pro 2. Dan setelah selesai dilaksanakan, bidang PE ini juga melakukan pelaporan gitu ya sebagai bentuk monitoring dan juga dokumentasi kegiatan pembangunan ekonomi yang udah berhasil difasilitasi. Lebih baik darimu. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dili juga masih bakal hadirkan satu informasi lagi di Santesi yang muda kreatif kali ini gitu ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Ya teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Muda Kreatif kali ini. Dan ini informasi terakhir di siang hari ini ya, datang dari Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Tri Tito Karnavian nih, yang mendorong tenun alor ya untuk bisa terus beradaptasi dengan adanya perkembangan zaman biar tetap relevan gitu ya, dan bisa diminati sama generasi muda. Hal ini juga disampaikan saat menutup bimbingan teknis usaha mikro kecil menengah atau UMKM bidang sastra di Sentra Tenun Gunung Mako, Desa Alur Besar, Nusa Tenggara Timur, teman Produa. Dan untuk bimteknya sendiri ini mengusung tema tentang pelatihan pembuatan dan pemanfaatan pewarna alami. Dimana penutupan kegiatan ini juga ditandai ya dengan adanya penyerahan cenderamata nih dari Dekranas kepada para narasumber. Setelah itu beliau juga berdialog dengan peserta yang emang mayoritas ini merupakan anak muda, serta meninjau proses pewarnaan alami dari penenunan kain, teman Produa. Dimana anak muda yang ikut berpartisipasi ini ya, ini tuh bisa jadi potensi lokal dan untuk bisa membuat produk yang ramah lingkungan. Dimana dengan kegiatan tersebut ini diharapkan ya kreativitas dan semangat berwirausaha bisa terus tumbuh sejak dini, teman Produa. Oke deh teman Produa, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal temenin kamu ya sampai di jam 3 sore nanti. Dan nanti di jam 1 ini akan ada informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja abetan di dunia olahraga hari ini, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Produa RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat

Halo Mama Berdua, selamat siang. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu gitu ya. Dan baru aja tadi aku puterin lagu Kebiar-kebiar by Arkarna, teman Pro 2. Dan ngomongin tentang Indonesia gitu ya. Ini informasi olahraga pertama datang dari timnas Indonesia nih, yang kabarnya akan menghadapi Oman dan juga Mozambik ya di FIFA Match Day di bulan Juni besok. Di mana Indonesia nanti akan menghadapi dua laga tersebut dengan Pro 2 di tanggal 5 dan juga 9 Juni. Dan untuk penjualan tiketnya ini akan digelar hari ini ya, tanggal 22 Mei. Sedangkan untuk tiket laga timnas Indonesia versus Mozambik ini akan dijual di tanggal 25 Mei 2026. Untuk harganya sendiri dengan Pro 2, tiket termurah ini ada di harga Rp300.000. Dan lokasi tempat duduknya ini memiliki tepatnya ya di ada di belakang gawang di kedua sisi utara dan juga selatan, teman Pro 2. Sedangkan untuk kategori tiket selanjutnya ini dijual dengan harga Rp500.000, sementara ada juga tiket yang termahal di kategori VIP ya, ini harganya ada di Rp750.000, teman Pro 2. Dan untuk dua laga di FIFA Match Day bulan Juni besok ya, dari pihak PSSI sendiri juga tidak membuka tribun bagian atas. Jadi cuma di bagian bawah aja yang akan diisi sama penonton, teman Pro 2. Untuk informasi tiketnya, kamu bisa akses ya di website kita garuda.id. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini mau coba war tiket gitu ya, teman Pro 2, coba aja langsung di website kita garuda.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman berdua, selamat siang. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan informasi olahraga selanjutnya ini datang dari e-sport teman Pro 2, di mana e-sport foundation ini mengumumkan ya kalau ajang e-sport dan gaming terbesar di dunia, yaitu e-sport World Cup atau EWC 2026 ya, ini nantinya akan diselenggarakan di Paris, Perancis, mulai tanggal 6 Juli sampai dengan 23 Agustus tahun ini teman Pro 2. Karena telah melalui proses evaluasi sama ada juga pertimbangan gitu ya, kondisi regional Timur Tengah yang saat ini sedang ada konflik gitu ya teman Pro 2. Nah ini Esport Foundation mempercepat visinya untuk melakukan rotasi kota tuan rumah di tahun ini, dimana Riyadh ini emang udah membantu gitu ya menjadikan Esport World Cup sebagai fenomena global dan sebagai tuan rumah bagi EWC. Riyadh ini juga udah dikenal sebagai salah satu pusat e-sport terdepan di dunia. Dan tahun ini dari CEO e-sport foundation Ralf Richard juga bilang kalau mereka akan antusias membawa EWC ini ke Paris untuk turnamen perdananya di luar Arab Saudi teman Pro 2. Dari e-sport foundation juga memiliki visi jangka panjang gitu ya, untuk bisa mengembangkan nih platformnya menjadi ajang turnamen dan juga kompetisi internasional melalui kolaborasi bersama dengan audiens, sama dengan mitra juga, dan tuan rumah penyelenggara di berbagai belahan dunia secara bertahap teman Pro 2. Ya jadi semoga lancar ya turnamen tahun ini yang diselenggarain di Paris teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, dia juga masih bakal hadirkan berbagai informasi menarik lainnya buat kamu teman Pro 2. Jadi pastiin aja, kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Ya teman berdua, selamat siang. Masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Informasi Olahraga kali ini. Dan informasi terakhir untuk olahraga hari ini ya, datang dari cabang olahraga basket teman Pro 2, di mana dari Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA ini menambah 10 seri baru ya dalam kalender FIBA 3x3 Women Series 2026, sehingga totalnya sekarang jadi 25 turnamen, termasuk yang ada di Batam, Indonesia ya, yang jadi sebagian dari perluasan jangkauan global bola basket 3x3 Putri teman Pro 2. Dimana dari halaman FIBA 3x3 ya, ini bilang kalau penambahan ini tuh membuat penyelenggaraan ajang tersebut ini berlangsung dari bulan Mei sampai dengan September nanti, dan ini juga kabarnya meningkat ya signifikan dibandingkan di musim 2025 yang hanya menghadirkan 15 seri aja teman Pro 2. Kompetisi ini juga udah dibuka ya di Chengdu, China di tanggal 1 sampai 2 Mei kemarin. Nanti dilanjutkan ke sejumlah kota juga di Asia dan juga Eropa sebelum nantinya bakal ditutup di Women Series Shanghai ya, Project Red Wings, final di tanggal 5 sampai dengan 6 September nanti teman Pro 2. Indonesia juga turut masuk ke dalam kalender resmi ya, setelah Batam ditetapkan menjadi tuan rumah pada seri di tanggal 23 sampai dengan 24 Juli nanti teman Pro 2. Di mana kehadiran kota Batam ini juga menambah daftar negara Asia Tenggara yang dipercaya untuk menggelar ajang bola basket 3x3 putri level internasional, setelah kota Manila di Filipina, Singapura dan juga di Bangkok teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3, dengan nanti di jam 2 bakal ada informasi seputar dunia entertainment. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja updatean di dunia entertainment di hari ini, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

selamat siang. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila nih di Santai Siang kali ini, di mana informasi pertama untuk dunia entertainment datang dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2 yang baru aja merilis single terbarunya ya, yaitu The Cure, pada hari ini 22 Mei 2006 sebagai lagu

Lagu ini juga rilis ya, hanya selang beberapa minggu aja nih setelah Olivia tampil di Saturday Night Live di awal Mei kemarin, di mana dalam episode tersebut ia ini menunjukkan gak cuma menunjukkan sisi komedinya aja ya teman berdua, tapi juga sekalian membawakan lagu terbarunya yaitu Drop Dead yang sukses debut di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 dan jadi lagu keempat yang berhasil memuncaki chart tersebut teman produa. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih lagu Olivia Rodrigo yang Drop Dead gitu ya, langsung aja ini dia, dilaputerin lagunya. Enjoy.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, 82 baru aja kamu dengerin lagu I Like You ya by Nicki yang merupakan juga jadi salah satu line up nih di Prambanan Jazz 2026 nanti yang akan diselenggarakan di tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2026 gitu ya. Dimana Prambanan Jazz ini juga kembali jadi salah satu festival musik yang paling dinantikan di Indonesia dan emang dikenal dengan adanya konser unik gitu ya di latar megah kawasan Candi Prambanan, teman Pro 2. Selain ada Prambanan Jazz, ini ada beberapa festival lain ya yang akan digelar di Indonesia di sepanjang tahun ini, teman Pro 2. Salah satunya ada Java Jazz Festival. Ini nantinya akan diselenggarakan di PIK 2 di tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2026 dan ini juga menghadirkan line up yang gak kalah keren, teman Pro 2 ya. Ada Daniel Caesar, ada Wave to Earth juga, dan ada musisi Indonesia kayak Malik and the Essential, Yura Yunita, sama ada Ran juga nih, teman Pro 2. Selain itu ada lagi nih The Sound Project Volume 9 ya yang akan diselenggarakan di Ecovention Ancol di tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus tahun ini. Terus ada juga Lala Festival yang akan diselenggarakan di G-Expo Kemayoran tanggal 22 sampai dengan 23 Juli 2026. Terus terakhir ini ada Pesta Pora, teman Pro 2, yang akan diselenggarakan di Gambir Expo tanggal 25 sampai dengan 27 September gitu ya 2026. Jadi buat kamu yang mungkin butuh healing, butuh sesuatu yang bikin refresh pikiran kamu, kamu bisa aja, teman Pro 2, langsung cari infonya gitu ya, kapan tiketingnya, siapa aja line up-nya, dan jangan lupa kamu manfaatkan cuti kamu sebelum habis gitu ya, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dia juga masih akan hadirkan satu informasi lagi buat kamu di siang hari ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Ya teman Pro 2, ada kabar mengembirakan ya buat kamu para ARMY nih teman Pro 2. Karena kabarnya ini BTS resmi akan menggelar konser di Jakarta ya selama 2 hari di tanggal 26 sama dengan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dimana harga tiketnya sendiri ini yang paling murah ada di harga 1,8 juta ya untuk kategori 3. Sampai ada yang paling mahal di kategori VIP di bandrol dengan harga 4,5 juta yang akan mendapatkan benefit itu dapat soundcheck, ada poster resmi, ada gift set eksklusif dan juga jalur khusus untuk merchandise teman Pro 2. Untuk pembelian tiketnya sendiri ini akan dibuka tanggal 9 Juni ya untuk membership pre-sale pukul 12 siang di tiket.com. Sementara untuk general on sale-nya ini akan diselenggarakan di tanggal 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang mau ikut yang membership, kamu bisa registrasi dulu teman Pro 2 via Weverse ya yang udah dibuka per hari ini tanggal 22 Mei sampai dengan 27 Mei besok. Dengan kapasitas GBK yang cukup lumayan besar gitu ya teman Pro 2, ini semoga aja kamu yang udah pengen banget nonton BTS bisa kebagian tiketnya gitu ya teman Pro 2. Jadi bisa deh disiapin mulai dari sekarang gadgetnya, koneksi wifi-nya, dan juga yang paling penting adalah uangnya ya teman Pro 2. Dan semoga kamu yang pengen nonton banget bisa dapat tiketnya gitu ya teman Pro 2. Dan itu juga informasi terakhir dari Dila di hari ini teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune ya bareng aku dari jam 10 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana karena nanti di sore ceria bakal ada Ara Zahra yang bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti gitu ya. So, Dila pamit undur diri teman Pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat happy weekend buat kamu besok yang libur gitu ya. Jadi jaga kesehatan juga dan bye-bye.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Ara Zahra. Informasi pertama, Harkitnas, puluhan dokter di Pasuruan donorkan darah untuk kemanusiaan. Informasi pertama, puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan menggelar aksi donor darah Rabu 21 Mei 2026. Pantauan di lokasi, para dokter tersebut mendonorkan darahnya di kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasuruan. Dr. Arif Junaidi mengatakan donor darah yang mereka lakukan semata-mata demi dapat mewujudkan visi kedokteran yang progresif lewat aksi sosial nyata bagi kesehatan masyarakat. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Disperpusip Kota Batu kembangkan arsip digital nasional. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kota Batu terus menyiapkan inovasi lanjutan usai meraih penghargaan pengawasan kearsipan terbaik kedua nasional 2026. Hal ini merupakan inovasi digitalisasi arsip tanah dan masuk top 45 Menpan RB tingkat nasional. Selain itu, teman Pro 2, Disperpusip Kota Batu juga tengah melakukan pengamanan arsip yang memiliki nilai sejarah penting. Di sisi lain, Disperpusip Kota Batu juga mempersiapkan pendampingan penguatan pengawasan kearsipan. Dengan langkah ini, Disperpusip Kota Batu berharap tata kelola arsip di Kota Batu semakin tertib, modern, dan terintegrasi secara digital. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Iya, semoga sore kamu masih semangat ya menjalani aktivitas. Di hari ini masih bareng dengan Ara yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan selama 1 jam ke depan nanti aku bakal update informasi seputar Kota Malang dan sekitarnya ya di Ngalam Ilakes. So don't go anywhere, keep stay tune di sini teman Pro 2.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Kalau dilihat Tuan Pro 2 pagi hari ini tadi ya di Universitas Brawijaya nih yang biasanya dipadetin sama kendaraan bermotor, ini tadi pagi kelihatan lebih lengang, di mana dari mahasiswa terus juga dosen hingga tenaga kependidikan ini kelihatan jalan kaki, sepedaan atau ya menikmati suasana kampus gitu ya tanpa asap kendaraan, karena ini sedang ada program CFD gitu. Di mana program ini Tuan Pro 2 jadi bagian dari gerakan Green Campus yang mulai diterapkan rutin setiap hari Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Di mana ini jadi upaya untuk membangun budaya kampus berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dari Kepala UPT Green Campus UB, Profesor Sri Suhartini, dia juga bilang kalau program CFD ini jadi langkah awal untuk mengajak seluruh warga kampus ini bisa berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sekaligus mendukung visi UB sebagai kampus berkelanjutan. Di mana program ini Tuan Pro 2 gak sekedar pengurangan kendaraan bermotor di area kampus ya, tapi juga menjadi pengingat kalau seluruh individu ini punya tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan, kayak gitu. Dan di kesempatan ini juga Tuan Pro 2 sempat ada gerakan donasi pohon ya, dan program adopsi pohon di UB Forest, di mana ini kalau dilihat dari Universitas Brawijaya sendiri menerima donasi sebanyak 63 pohon langka dari warga Kota Malang. Ini ditanam di sejumlah lokasi di kampus UB, mulai dari UB Veteran, UB Kediri hingga UB Dieng. Dan sebagian lainnya ini nanti bakal direncanakan ya untuk ditanam di UB Kepanjen setelah proses pembangunannya selesai, kayak gitu. Nah, untuk inovasi pendukung kampus hijau ini juga hasil kolaborasi lintas pihak Tuan Pro 2. Salah satunya ini adalah Digitri, yang mana ini adalah inovasi yang dikembangkan bareng dengan Fakultas Vokasi UB untuk mendukung gerakan pelestarian lingkungan berbasis teknologi Tuan Pro 2. Dan ini juga hal yang keren ya menurut aku ya. Semoga nanti kalau misalkan program Car Free Day ini gak cuma diterapkan di Universitas Brawijaya aja gitu, tapi juga siapa tahu bisa diikutin juga gitu ya, diterapkan juga di kampus-kampus lainnya. Jadi minimal satu hari dalam seminggu tuh bisa mengurangi polusi udara, teman-teman.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Roda Malang Raya saat ini semakin nyaman ya dijelajahi dengan hadirnya layanan transportasi umum Transyatim. Di mana selain mempermudah mobilitas masyarakat, terutamanya ini juga membuka akses menuju berbagai tempat hiburan dan rekreasi favorit di wilayah Malang hingga Kota Batu. Dengan tarif yang terjangkau, ini kamu juga bisa menikmati perjalanan tanpa harus bawa kendaraan pribadi, teman Produa. Di mana ada beberapa tempat hiburan dan juga rekreasi yang bisa kamu lewatin atau kamu tuju gitu ya dengan Transyatim. Yang pertama ini ada lapangan Rampal yang bisa dipakai untuk olahraga di weekend gitu ya. Dan biasanya kalau weekend tuh lebih rame lagi sama orang jualan, terus ada yang jogging, ada yang senam juga, atau kamu sekedar cari sarapan aja juga bisa. Terus juga ada ke Alun-Alun Tugu, ada ke Kayutangan Heritage, ke Alun-Alun Malang. Terus kamu juga bisa ke MOG, teman Pro 2 ya. Terus kamu juga bisa menuju ke IGN Boulevard. Terus bisa ke Museum Brawijaya, ke Matos, ke Pasar Terpadu Dinoyo. Terus kamu juga bisa ke Mall Dinoyo City, Plaza Begawan, Terminal Landung Sari. Kemudian kamu juga bisa ke arah Batu. Ini ada Taman Rekreasi Sengkaling, ada Batu Economic Park, terus juga BNS. Kamu juga bisa ke Jatim Park 2 dan Pasar Among Tani Kota Batu. Jadi ini memberikan kemudahan juga untuk kamu, teman Pro 2, yang pengen main-main tapi gak perlu bawa kendaraan pribadi gitu ya. Lebih praktis, lebih aman, dan juga lebih hemat, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti di jam 4 Tara bakal ngobrol-ngobrol gitu ya dengan seorang mahasiswa sambil nemenin kamu lagi OTW, mungkin pulang kerja, pulang sekolah di sore hari yang I don't know ya, kayaknya agak mendung ya ini teman Pro 2. Jadi tetap berhati-hati dan jangan kemana-mana, aku bakal hadirkan lagu-lagu untuk nemenin kamu juga.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore hari ini. Senang banget ya berjalan dengan lancar gitu meskipun masih agak mendung ya kalau dilihat di luar. Dan semoga kamu masih semangat untuk menjalani sisa hari Jumat ini ya, karena besok udah weekend, udah libur gitu kan. Jadi enjoy aja di sore hari ini. Ara bakal nemenin kamu selama satu jam ke depan, dan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan seorang mahasiswa, teman Pro 2, yang mana doskinya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang ya. Dan namanya, sebelum kita mention namanya gitu ya, dia ini adalah mahasiswa yang berhasil lolos di pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha gitu ya, atau P2MW, bahkan melaju sampai final KMI ke-16 gitu ya. Ini penasaran, kalau kamu pengen tahu, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Afta Gita Muhammad dari Universitas Muhammadiyah Malang. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Ara.
0: Selamat sore, apa kabar Afta? Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah baik-baik sampai hari ini.
0: Sampai sekarang baik-baik saja ya.
1: Alhamdulillah masih diberikan kebaikan.
0: Alhamdulillah, ini thank you ya udah datang ke sini. Tadi ngapain aja nih hari ini kegiatannya?
1: Hari ini santai sih, kalau Jumat ya Jumatan, makan siang sampai hari ini. Terus ada beberapa bisnis yang harus dijalankan.
0: Asik, sebagai mahasiswa bisnismen nih kayaknya ya. Ini kalau boleh kenalan dengan seorang Afta gitu ya, ini sekarang lagi kuliah jurusan apa nih?
1: Sekarang aku lagi kuliah di jurusan manajemen konsentrasi pemasaran.
0: Oke, semester?
1: Semester 6.
0: Oke.
1: Masih semester 6 kok.
0: Semester 6 itu ya. Tahun depan kayaknya semoga semester 8 gitu ya.
1: 7 aja kayaknya cukup kok.
0: 7 cukup ya, ngejar 7 ya berarti ya
1: ini.
0: Ya.
1: Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim, kita doakan bersama ya. Ini Afta nih kesibukannya lagi ngapain akhir-akhir ini selain kuliah?
1: Akhir-akhir ini untuk kesibukannya paling negosiasi sama klien. Kalau nggak gitu ya ikut proyek-proyek sama teman-teman yang lain sih.
0: Oke, nego klien tuh berarti kamu punya usaha ini?
1: Alhamdulillah adalah dikit-dikit.
0: Aih, seru banget nih. Apa kalau boleh tahu usahanya nih?
1: Yang satu itu penyedia atau pengadaan photo booth, photo box atau photo room. Sama satunya ada lagi jalan itu CV generator base-nya AI. Sama lagi ikut hackathon dari Bank Indonesia.
0: Widih, ada tiga ya berarti ya side jobnya. In this economy memang butuh banyak side jobs kita ya. Soalnya ya kalau dilihat ya. Ini kemarin sempat ikut P2MW ya.
1: Iya betul.
0: Itu boleh diceritain gak sih, itu apa sih?
1: Oke, jadi P2MW itu sebenarnya salah satu program dari Kemendik Saintek yang cukup bergengsi lah ya. Jadi itu temennya PKM sama PPK Ormawa kalau teman-teman tahu ya. Jadi dan dia itu fokus atau concernnya ke bisnis realnya kita. Ada 6 kalau enggak 7 bidang usaha.
0: Oke. Jadi kamu di situ bawa usaha kamu yang memang benar-benar ada gitu ya. Maksudnya yang lagi kamu kerjain sekarang gitu ya.
1: Kalau yang pas P2MW itu mungkin agak beda sedikit pas kala itu, karena kita lihatnya base-nya masalah yang ada di sekitar kita.
0: Oh, oke. Terus waktu itu kamu bawa apa tuh?
1: Kemarin itu kita bawa sama tim struktura bawa masalah mengenai digitalisasi penjualan bahan bangunan.
0: Oke, kenapa kok ngambil ke topik itu?
1: Soalnya kalau dilihat-lihat dari masalah yang ada, UMKM di toko bangunan itu belum terlalu dilirik oleh orang-orang yang ya anggap aja concern ke digitalisasi. Kebanyakan kan e-commerce itu Shopee, Tokopedia dan lain-lain yang itu general. Nah, tapi yang secara umum untuk spesifik ke bahan bangunan itu belum ada. Bukan belum ada sih, ada, tapi dia tuh hanya dikelola oleh satu toko, kayak misal milik ada toko bangunan, BIG maupun yang lain-lain itu.
0: Jadi mereka apa namanya, kalau dilihat dari toko bangunan tuh biasanya langsung per tokonya gitu ya, kayak Mitra 10, BIG gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Terus betul.
0: Kamu ngelola jadi satu induk gitu.
1: Ya betul, jadi kita layanan e-commerce, jadi pelayan jasanya. Jadi kita pihak ketiga, kayak Shopee tapi khusus untuk bahan bangunan.
0: Oke. Soalnya iya itu tadi ya masalahnya, karena memang selama ini masih persatuan-persatuan gitu ya. Terus juga nanti apa yang dijelasin selama acara itu kemarin?
1: Secara kemarin tuh sebenarnya lebih concern kepada masalah yang diselesaikan tuh apa sih sebenarnya? Mm-hmm. Apakah itu emang masalah yang real nyata di, karena kemarin aku ambilnya cuma Malang dan Pasuruan, mm-hmm. karena usahanya juga ada di kedua daerah tersebut, mm-hmm. akhirnya ketemulah memang sebenarnya masalahnya di situ. Toko bangunan kecil itu dia kalah harga sama toko bangunan yang gede.
0: Oke, okay, kalah gitu. Kalah harga tuh berarti maksudnya lebih mahal gitu biasanya.
1: Mm-hmm, jadi marginnya makin tipis.
0: Oh.
1: Dia tuh ngambil yang dari toko besar mm-hmm. ke toko yang kecil, akhirnya kerasa banget marginnya makin tipis gitu. Mm-hmm. Akhirnya kita menyediakan platform itu untuk gimana cara UMKM bahan bangunan bisa terintegrasi sama ambil dari supplier tuh agar net profit marginnya makin gede juga.
0: Oh, paham. Terus kalau misalkan ngomongin soal bisnis gitu ya, kamu emang suka berbisnis kah dari, soalnya jurusannya juga nyambung-nyambung gitu loh. Emang yeah. dari usia berapa? Apa kamu ini termasuk ini calo-calo yang kalau tiap ujian nyediain alat tulis gitu-gitu dari sekolah atau gimana?
1: Jadi pengalaman dari berjualan itu dulu dari SMP, mm-hmm. dulu jualan sepatu Kompas mungkin kalau teman-teman tahu. Jadi okay. aku dulu ada platform khusus untuk joki sepatu di Shopee sama Tokopedia.
0: Mm-hmm.
1: Itu SMP, lanjut ke SMA, lanjut ke bagian spare part motor, pengadaan spare part motor dari luar negeri, Malaysia sama Thailand.
0: Oke.
1: Pas SMA, soalnya pas COVID kan, jadi nggak tahu mau ngapain. Akhirnya ya udahlah, mumpung ada masalahnya, mumpung ada kesempatan dan momentum, ya udah aku ambil kesempatan untuk jualan spare part motor yang cukup langka dan tidak dijual di Indonesia.
0: Oh, jadi lebih ke suppliernya gitu ya juga, ya. Belajar dari mana bisnis kayak gitu, kalau Afta?
1: Jujur. Otodidak.
0: Wah. Wow. Pas COVID terus belajar sendiri gitu ya berarti ya. Sempet kesandung-kesandung gitu enggak waktu menjalankan itu dulu?
1: Kesandung tuh mesti ada, tapi feeling ataupun kalau kita bisa bilang jam terbang itu menguji segalanya sih emang.
0: Iya,
1: jadi betul. Ketika ketemu yang kayak gini ataupun seperti itu, kita udah tahu nih caranya untuk mengatasinya gimana. Jadi nggak masuk ke lubang yang sama.
0: Oke. Sempet kayak ketipu temen atau mungkin kayak rekan kerja gitu nggak? Atau mungkin kayak aduh ini lagi banyak yang pengen tapi ternyata supply-nya kosong gitu.
1: Oh, kalau itu alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah, karena aku tuh menyaring teman-teman atau partner tuh benar-benar yang kelihatan banget. Jadi aku gak mau partneran ataupun kerjasama kalau gak bener-bener dia tuh niat, real dan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Oke. Ini seru banget nih obrolannya Tuan Pro 2 ya. Bareng dengan Afta Gita Muhammad gitu ya. Dan kita juga hari ini selain di 87,9 kamu juga bisa dengerin siaran kita di rri.co.id. Nanti kamu cari aja searchingnya gitu ya, langsung ke Malang. Terus nanti diklik aja Pro 2 di bagian streaming gitu ya. Terus juga kita hari ini lagi live juga di YouTube RRI Malang Official. Jadi kalau misalkan kamu ada pertanyaan buat Afta, pengen tanya-tanya tips and trick, mungkin kemarin dapat info lombanya dari mana gitu juga, bisa banget nanti komen aja di YouTube atau di WhatsApp kita di 081-555-6879. Kita masih bakal ngobrol lagi ya Afta ya, tapi ini sebelum itu ada iklan single-single yang mau lewat sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune di sini.

0: Soal mahasiswa maupun produk, mungkin yang kebayang tuh kuliah, tugas, UKM, organisasi, BEM, demo kayak gitu. Tapi ternyata juga banyak mahasiswa yang udah mulai membangun bisnis gitu ya, sejak masih duduk di bangku kuliah. Even bahkan ada yang berhasil membawa usahanya ini ke jenjang nasional gitu. Yeah. Salah satunya yang hari ini lagi ngobrol bareng dengan Ara di sore ceria hari ini, tuan produa. Ini ada Afta Gita Muhammad ya. Ini adalah mahasiswa yang lolos pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW gitu kan. Even dia juga bahkan melaju sampai final di KMI ke-16 gitu. Ini kalau dijelasin gitu ya, setelah kemarin boleh diceritain gak tuh awal mulanya tahu dari mana gitu, terus pengen ngajuinnya kayak gimana kemarin prosesnya?
1: Oke, akan bercerita sedikit ya. Jadi
0: banyak aja. Gimana tuh?
1: Jadi sebenarnya P2MW ini sudah lama ya, karena KMI Expo pun sudah 16 kali ya, berarti sudah 16 kali dilakukan P2MW ini. Di UMM ini sendiri dari tahun-tahun sebelumnya itu mesti mendapat lolos yang paling banyak juga di Malang. Biasanya minimal 5 biasanya, 5 proposal pendanaan. Biasanya dibarengi sama UB sama UM. Jadi kita juga mirip-mirip sama mereka, gak jauh beda. Kalau gak kita yang paling tinggi ya kita tengah-tengah. Biasanya seperti itu. Terus P2MI dapat infonya dari mana gitu kan. Dan sebenarnya kalau di FEB, karena konsernya ini memang di bisnis ya, jadi P2MI itu menjadi program yang wajib untuk kita coba pastinya, gitu ya. Wajib kita tunggu dan kita coba, karena pendana yang didapat tuh cukup besar menurut kita ya kan. Dia tuh bisa mengajukan di tahap awal 15 juta maksimal, dan di tahap bertumbuh sampai ke 20 juta. Itu yang bisa didanai dengan komposisi 5 tim. Dan itu wajib untuk ketuanya dari FEB biasanya.
0: Oke.
1: Lalu untuk informasi resminya, dia dari Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi. Dari sana. Jadi semua informasi dari PKM, P2MW dan PPK itu semua lomba-lomba resmi nasional oleh kementerian itu di IG-nya itu semua, Kemendiksaintek RI. Terus untuk penjalanan awal sebenarnya dulu tuh diinisiasi sama 3 orang kalau di timku. Namanya Struktura, nama platformnya dan nama timnya. Nah, habis itu dari Januari kita bikin proposal. Terus pada saat itu ada sedikit informasi yang kurang enak pada tahun 2025, yaitu efisiensi pada saat itu.
0: Betul.
1: Akhirnya program-program kementerian semuanya di-cut
0: ya?
1: Hold semua.
0: Oke.
1: Di hold dulu. Nggak kayak timeline tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tuh lebih cepat. Tahun ini juga sama. Tahun ini aku ikut lagi. Jadi bulan ini tuh harusnya, bulan kemarin harusnya tuh udah pengumuman. Tapi belum di hold lagi, diundur
0: kayak,
1: lagi.
0: Kayak tahun lalu berarti.
1: Tapi lebih parah tahun lalu.
0: Oke.
1: Itu lama banget. Bayangin, kita udah nyusun dari Januari. Sabminta kalau nggak salah Mei, kalau nggak salah submit. Abis itu pengumumannya Juli akhir.
0: Satu semester tuh udah tuh.
1: Udah satu semester tuh baru bikin.
0: Baru submitnya ya.
1: Submit tuh, aduh. Terus abis itu timelinenya kemarin berantakan. Akhirnya ya mau nggak mau tetap kita ngikutin dari pusat.
0: Oke.
1: Jadi pas saat itu tuh kita submit paling akhir di UMM timku. Jam 12 malam baru selesai kita.
0: Mahasiswa begini memang sukanya mepet-mepet gitu.
1: Itu hamin 2 tapi. Jadi pas hamin satunya itu press banget.
0: Oke.
1: Udah aman banget lah ya, masih aman banget. Habis itu Juli akhir, Agustus awal kita menjalankan programnya. Di program itu cukup lumayan banyak. Capeknya cukup banyak.
0: Agak menghela nafas panjang ya berarti. Ya masih kerasa nih sampai sekarang stresnya nih.
1: Masih cukup masih banyak. Jadi Juli akhir itu aku magang kemarin.
0: Bareng ya berarti.
1: Jadi magang dibareng sama P2MW ini. Terus harus ada laporan kemajuannya.
0: Jadi kita tuh progresnya gimana gitu.
1: Jadi kita tuh harus ada laporan di sistemnya. Dari laporan anggaran sama laporan PKP, keuangan, dan lain-lain. Itu cukup kompleks dan lengkap. Kalau nggak diisi ataupun kurang isiannya, chance untuk bisa lolos KM itu semakin kecil. Karena tahun ini, tahun lalu tuh KMI yang ikut 200 sekian univ, tapi timnya nggak banyak. Maksimal kalau nggak salah 3.
0: Oke, per
1: univ.
0: Oh iya, per kampusnya ya.
1: Iya, dan kampus-kampus besar pun belum tentu bisa 3 juga. Kemarin itu yang aku lihat. Terus setelah itu Agustus, September, Oktober sampai November ya.
0: Waduh.
1: Kita tuh laporan tiap setengah bulan. Dari tanggal 15 kita ngelaporan PKB terus. Sampai di akhir kita tuh ada presentasinya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dana yang sudah diberikan nih sekian juta. Kalau di kita sekitar 2 digit pokoknya. Alhamdulillahnya cukup segitu. Cukup untuk penjalanan operasional. Back to the topic. Habis itu laporan nih 10 menit kita presentasi. Sudah kayak sama video wawancara meskipun online loh ya.
0: Oh, online.
1: Online.
0: Okay.
1: Tapi kita tuh di ruang kemahasiswaan di bareng-bareng sama tim-tim yang lain.
0: Oh,
1: sesuai jadwal.
0: Jadi tim-tim yang satu kampus itu mereka presentasinya bareng gitu di satu ruangan gitu kemarin.
1: Satu ruangan aja. Jadi tapi karena kita jadwalnya beda-beda.
0: Oh.
1: Jadi ngikutin jadwalnya itu. Biar koneksi sama koordinasi timnya enggak pecah. Akhirnya tetap satu tempat. Nah, di situ kita sedikit deg-degan ya. Karena bisa dibilang timku tuh yang paling jalan tuh selain aku sebagai ketua, Hana, ada hacker sama hustlerku ini, sama satu lagi dari PDD. Yang lain tuh ya wis nitip nama. Aku akhirnya ya Allah capek banget. Jadi benar-benar dari karena yang tag tim teknis ini hanya menjalankan programnya, dalam artian bikin e-commerce-nya, aku yang bagian semuanya.
0: Oke.
1: Sisanya ya Allah. Nyebut aku tiap hari. Ini kapan selesainya? Gak selesai-selesai ya Allah. Satu
0: iya,
1: tahun
0: setahun lah. Setahun ya, dari submit sampai ininya aja udah 6 bulan sendiri. Pembuatan sampai ininya 6 bulan juga gitu ya.
1: Baru itu padahal belum sampai presentasi. Akhirnya pas presentasi 10 menit untungnya itu enggak ada kendala sama sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Akhirnya enggak istighfar ya.
1: Alhamdulillah habis itu ternyata pas setelah kita presentasi pitch deck. Itu kan ada pengumuman lolos KMI ya. Kalau misal kita bagus tuh baru kita bisa lanjut ke KMI.
0: Oke.
1: Nah, habis itu di UMM kalau enggak salah ada 5 kalau enggak 6 tim tahun 2025 kemarin. Yang lolos cuma 3 tim.
0: Oke.
1: Yang berangkat ke Untidar. Habis itu kita nemu informasi bahwasanya kita lolos KMI. Ya Allah.
0: Gimana
1: lanjut
0: rasanya?
1: Lanjut part 3.
0: Tapi seneng dong.
1: Alhamdulillah seneng, maksudnya bisa langsung di tahap final. Gak setengah sampai P2MB aja, tapi saat one shot kill langsung KMI.
0: Capeknya langsung sekalian.
1: Langsung bener capek, sumpah capek banget.
0: Terus gimana akhirnya pas ke KMI-nya itu?
1: KMI dulu tuh termasuk KMI yang cukup niat kalau kata dosen-dosen pembimbing kita ya.
0: Dari
1: jadi,
0: sebelum-sebelumnya.
1: Jadi sebelumnya karena KMI tahun-tahun lalu tuh di luar pulau semua.
0: Oh.
1: Terakhir tuh kalau nggak salah di Halu Oleo sama di Kendari. Tahun 2 tahun yang lalu.
0: Okay,
1: itu kan di luar pulau semua ya. Nah, keuangan di univ itu habis untuk perjalanannya aja.
0: Iya. Tapi mahasiswanya demen soalnya jalan-jalannya jauh.
1: Iya, tapi di apa but karena kita kan modelnya kayak bazar gitu ya. Jadi kalau enggak salah 5x5 atau 3x3 gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita bayangin 3 tim tuh sekecil
0: jadi
1: itu.
0: Di situ
1: semua gitu.
0: Kayak classmeet ya.
1: Dan itu panjang. Dari 200 sekian univ itu pokoknya di situ semua, satu tim, satu booth, bukan satu tim, satu unit, satu booth, dibagi 3 tim.
0: Okay.
1: Tiap tim kemarin tuh 5 orang.
0: Wow, mantap tuh ya, seru tuh.
1: Untung Untidar tuh nggak sepanas itu ya. Magelang jadi masih ada, alhamdulillah dingin-dinginnya dikit.
0: Magelang sebenarnya panas nggak sih, tapi mungkin tempatnya ya waktu itu ya.
1: Jadi masih lumayan oke banget lah kalau di Magelang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Tapi mungkin pas di Magelang kemarin kita minusnya hujan sih.
0: Oh, oke.
1: Dan boothnya kita tuh jauh dari jalan utamanya. Jadi kayak ini jalan masuk nih. Mm-hmm. Nah dia tuh bayang 200 sekian kan panjang nih. Mm-hmm. Ini jalan keluar. Nah kita tuh deket jalan keluarnya ini.
0: Oh, ke bagian yang hampir ujung-ujung gitu ya. Nah,
1: kita tuh harus bawa barang dari sini ke sini.
0: Ke situ.
1: Bayangin aja, guys.
0: Berarti kamu bawa kayak prototipe gitu atau apa?
1: Kita tuh bawa ini. Pas pra KMI kita bikin kayak boot, bukan boot sih.
0: Produk.
1: Anggap aja boot, wes. Jadi boot yang bongkar pasang dan kita sendiri yang bikin.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang beli jadi ya. Jadi kita benar-benar bikin dari nol, dari triplek yang tebel. Kita potong, kita sesuaikan sama tempat 3x3 itu. Terus untuk lighting, untuk apa? Pokoknya bisa jadi semuanya itu. Perintilannya banyak banget dan berat. Tripleknya benar-benar tebel banget. Aduh,
0: berarti waktu di tempat sambil nukang.
1: Nukang benar-benar. Jadi kita sampai ya, kita sampai langsung turunin barang, nurun nih, baru turun nih. Belum bawa ke sana. Belum hujan, belum nukang nih. Belum pasang lampu. Belum lain-lain. Ya Allah. Secapek itu tapi itu baru hamin 1 KMI itu. KMI itu kurang lebih berapa? Ada 5 hari kurang lebih lah.
0: Oh, lumayan ya berarti ya.
1: Max 1 harinya kan prepare tuh. Nah, 1 2 3-nya acara inti.
0: Acara inti.
1: Kan tambah 1 hari untuk
0: uninstall.
1: Ya, itu. Jadi otomatis kan hitungannya 5 hari. Sama perjalanan ya 7 hari.
0: Asik.
1: Jadi seminggu tuh kayak orang ini. Kayak orang nguli kita.
0: Iya, tapi berotot berarti habis itu. Bawa triplek soalnya.
1: Itu bawa triplek, bawa kulkas. Banyak banget yang dibawa, ya Allah. Terus kita kan bahan bangunan ya. Otomatis kita bawa perindilan bahan bangunan. Ya berat-berat.
0: Buat ini
1: display.
0: Display-nya gitu
1: display
0: ya.
1: Display tim kita ya. Banyak sih kayak tapi untungnya gak bawa semen kita.
0: Udah ngebayangin aku kayak bawa sak semen belakangnya gitu.
1: Sebenarnya pengen tapi kita tuh takut kalau dia kalau nggak bocor.
0: Pecah ya ini bocor ya takutnya.
1: Kalau nggak bocor dia tuh ini apa ya namanya? Kalau bahasa Jawanya momet tahu nggak sih? Jadi dia kan
0: apa tuh?
1: Bahannya sak semen dia kan kayak kertas tapi tebel gitu loh. Kalau kena air terus-terusan dia kan.
0: Iya.
1: Gitu. Dan sedangkan pada saat itu tuh musimnya hujan.
0: Betul, terus bawain juga. Ya,
1: takut juga kalau nggak digunain sampai sana bawa ini berat-berat gitu. Ya akhirnya kita bawa berana-berana aja. Sama tim-tim yang lain juga sama.
0: Oke. Kalau tim-tim yang lain juga apa tuh bawa apa tuh?
1: Yang satunya ada yang bawa kulkas.
0: Oke.
1: Bayangin wes, kulkas seberapa berat
0: ini
1: itu.
0: Kayaknya mau buka ini ya, kayak mau buka informal gitu.
1: Iya. Itu belum perbenderanya, belum perindilan-perindilan kayak dari kampus.
0: Tapi banyak seneng banget. Kan?
1: Seneng sih.
0: Berkesan.
1: Seneng sama senep sih.
0: Seneng sama senep ya, bareng jadi satu ya. Itu kalau boleh tahu kamu satu tim berapa orang berarti?
1: Satu tim 5 orang komposisinya.
0: 5 orang ya kemarin ya. Itu jobdesknya ngapain aja dari 5 itu?
1: Kalau di bisnis kan namanya bukan ketua ya. Kita tuh pakainya CEO.
0: Oke.
1: Jadi
0: CEO yang menyamar bukan. Apa tuh?
1: Jadi aku sebagai ketua tim, berarti CEO-nya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ketuanya berarti ya monitoring semua yang ada di dalam situ. Dari awal sampai akhir.
0: Oke. Okay.
1: Bentuk timeline dan segala macamnya itu. Terus ada CFO, Chief Finance Officer. Jadi untuk keuangannya, karena ada laporan keuangan sama laporan anggaran.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Jadi terus ada lagi hacker sama hustler itu satu orang tapi. Jadi yang dia bikin, yang bikin e-commerce itu satu orang tok ini. Bayangin bikin Shopee oleh satu orang aja gitu. Ya beliau ini emang
0: keren. Beliau ini memang beliau sekali.
1: Enggak umum.
0: Terus habis itu apa lagi nih?
1: Terus ada lagi CMO, Chief Marketing Officer, yaitu umumlah pemasaran pada umumnya. Karena yang pemasaran ini yang punya usaha offline-nya.
0: Oke.
1: Toko bangunan offline-nya yang besar ini di Pasuruan sama Malang. Dia yang paling paham mengenai marketnya di
0: barang-barangnya itu ya. Oke.
1: Itu terus yang terakhir ada dari apa lagi ya? Chief Operation Officer. Jadi dia yang melakukan operasionalnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bareng sama Hustler tadi. Soalnya kan perlu nginput data dan segala macamnya itu. Nah, itu mungkin nama-namanya aku pengen mention ya, teman-teman.
0: Boleh-boleh dong. Siapa aja di siapa?
1: Jadi
0: aja.
1: Ada CMO kita Mas Muhammad Nova Rahmatullah dari manajemen 23. Terus ada lagi hacker sama Hustler dari Mas Irfan Teknik Informatika. Habis itu ada Faiz Indra Saputra dari Teknik Sipil. Mm-hmm. Sama yang terakhir ada Daniel Bunga Cornelia, mm-hmm, sebagai CFO kita bersama dengan Caca.
0: Keren banget sih ini. Amazing banget loh kalau misalkan lihat dari teman-teman sendiri bisa ngehandle semuanya bareng-bareng gitu ya. Hmm. Ini tapi kalau boleh tahu nih seberapa membantu sih maksudnya program pendanaan ini buat mengembangkan usaha dari teman-teman sendiri gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau pengembangan usaha secara real tuh termasuk sangat membantu ya, karena dia tuh benar-benar fresh money dan dipertanggungjawabkan. Dalam artian di sini kita belajar menjadi orang yang didanai atau diinvestasikan oleh investor gitu. Jadi POV-nya kita tuh tim, kita tuh punya startup, terus kita tuh didanai sama investor. Nah, POV kita otomatis kan menambah ya, insight kita nambah. Oh, ternyata tuh kalau kita dapat investor, kita tuh juga harus melampirkan pertanggungjawaban kepada investor tersebut. Bagaimana sih progres kita selama beberapa bulan ini? Terus gimana sih ROI-nya? Gimana sih cara kita dapat monetnya, gimana sih cara dapat keuangan yang bagus dan sehat dan segala macamnya itu. Jadi di sini kita belajar benar-benar cara bangun bisnis yang didanai oleh investor dari nol gitu.
0: Oke. Terus selama kemarin, maksudnya ini terlepas dari kamu yang udah usaha bisnis dari SMA gitu ya. Setelah pegang program ini kemarin gitu kan, megang semuanya dari awal, mulai dari bahan baku terus sampai pemasaran dan lain-lainnya gitu ya. Menurut kamu tantangan terbesar dari seorang entrepreneur itu apa?
1: Entrepreneur itu nggak boleh berpartner terlalu banyak. Kalau bisa satu orang, kalau nggak bisa dua orang aja itu maksimal. Jangan terlalu banyak berpartner dan pastikan spesifik ke satu bidang usaha. Dan pastinya komposisi tim itu penting. Jangan sampai ambil posisi berdasarkan subjektif aja, tapi objektif juga perlu.
0: Jadi maksudnya partner kerja kita tuh juga harus dipilih dengan apa namanya teliti gitu.
1: Yes,
0: ya, karena
1: betul.
0: Itu juga ngaruh ya ke bisnisnya kayak gitu. Ini kalau dilihat sebenarnya, kalau kita lihat kemarin sempat maksudnya di sosmed kan teman-teman juga lihat gitu ya, kalau di misalkan ada Gen Z jualan terus rame, udahlah nggak mau ya, tau kan
1: tau.
0: Iseng jual risol coklat, rame, udahlah nggak mau gitu. Itu gimana kalau menurut kamu?
1: Banyak kok temanku yang kayak gitu. Apalagi cewek itu, waduh
0: gimana
1: itu banyak banget. Jadi mereka tuh apa namanya, kalau mahasiswa ya, mahasiswa tuh menurutku pribadi ketika jadi mahasiswa terus nambah jadi bisnis itu agak susah aja kataku. Jadi fokusnya tuh terbelah. Susah banget, apalagi cowok ya. Cowok tuh kalau satu ya satu.
0: Enggak bisa multitasking.
1: Gitu, kita kalau cewek tuh biasanya lebih kemudiannya lebih tinggi ya ketimbang cowok ya. Jadi teman-temanku cewek yang sering jualan kayak gitu makanan-makanan gitu lebih sering cookies kayak atau bola-bola apa kayak ya, pokoknya banyak lah kayak gitu. Nah, mereka tuh enggak ngelanjutin. Pernah aku tanya kan, kamu kenapa gak ngelanjutin nih? Anu mas, lagi mager ya. Kalau gak gitu, ini aku tuh sebenarnya pengen mas ngelanjutin, tapi kok nganu ya, repot banget tahu kuliahnya. Kayak gitu, jadi waktunya tuh habis di kuliahan akhirnya. Jadi di gak bisa double-double. Kalau double pun mesti mikirin kesehatannya juga.
0: Iya, betul.
1: Kayak gitu.
0: Apalagi juga maksudnya kalau anak kuliah kan juga banyak yang di kos gitu ya. Pasti terbatas juga tempatnya.
1: Iya, terbatas tempatnya.
0: Kalau kamu sendiri bagi waktunya gimana selama ini dengan 3 side job itu?
1: Jadi sebenarnya bagi waktu tuh kalau bagiku penting sih emang. Cara aku bagi waktu tuh bukan yang benar-benar kayak orang-orang di TikTok atau Instagram yang perlu planner yang sedemikian rupa ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau aku tuh lebih ke kondisional, sesuai dengan kemauanku. Kalau aku butuh ya aku catat di WA, ku pin gitu yang sering ku pakai. Habis itu pokoknya kamu harus ingat tanggal berapa dan jam berapa kamu bakal ada something.
0: Oke.
1: Okay. Sama siapa? Mm-hmm. Karena sama siapa itu mempengaruhi bagaimana cara kamu nanti membawa dirimu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus habis itu se-urgent apa acaranya itu, terus sama kalau usaha pastikan domain knowledge ataupun product development-nya kamu mengerti dengan pasti yang jelas itu kayak gimana. Dari ketika ngomong ke klien ataupun ke orang tertentu yang baru kita kenal, itu bisa menjadi opportunity baru untuk buka bisnis yang lain.
0: Oke, okay. Setuju nggak kalau misalkan kita mau buka bisnis itu harus sesuatu yang kita suka gitu?
1: Setuju sih.
0: Setuju.
1: Setuju.
0: Jadi emang apapun usahanya kita harus suka sama itu dulu gitu ya?
1: Itu lebih gampang. Kalau bisnya suka dulu itu lebih gampang dijalankan. Kalau kita nggak seneng tuh kadang malas untuk memahami. Jadi produk development-nya kurang.
0: Oke, okay. Jadi kudu suka dulu supaya belajarnya juga bisa lebih menyenangkan, lebih
1: jadi mudah gitu ya. Kayak apa ya? Kayak misal sekarang aku tuh lagi senang-senangnya motor lagi. Mm-hmm. Ya udah aku fokus ke motor aja.
0: Okay.
1: Jadi gampang kan? Yes, motor aja. Gak perlu kita tuh pengen ke ini lagi. Oh, gak jadi-jadi itu nanti. Ya udah satu
0: kayaknya
1: aja.
0: Banyak ya. Kayaknya tahu banyak nih ya dari teman-teman sendiri kayaknya apa namanya? Gak jadi-jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan ini dari pengalamannya Afta sendiri gitu ya, kesalahan apa yang paling sering dibikin sama kayak anak muda, mungkin mahasiswa yang baru mulai bisnis gitu?
1: Kesalahannya tuh menunggu terlalu sempurna untuk sistemnya.
0: Oke, okay.
1: Jadi sebenarnya bisnis tuh bagus apabila eksekusinya juga bagus. Anggap aja ide bagus, kalau eksekusinya jelek ya tetap aja ide itu tetap bagus, tapi secara realnya jelek.
0: Tapi kalau jam terbangnya belum tinggi, kan pasti jelek tuh.
1: Bener juga, tapi dari pengalamanku, jam terbang tuh ya harus dilatih, harus berproses dari gak paham, sampai bisa, sampai ngerti. Mm-mm. Soalnya kalau nggak gitu ya kapan bakal terbentuk jam terbangnya gitu kan? Dari awal. Dan jam terbang tuh bisa mempengaruhi klien, bahwasanya kita tuh ngomongnya benar-benar yang meyakinkan. Kayak, oh ya bu, jadi misal photobox saya tuh bisa dipindah tempatkan, bisa pakai template dari yang ibu pengen, dan untuk nanti dashboard keuangan seperti apa ibu bakal tahu, dan segala macamnya itu. Jadi ketika kita membawa diri ke klien ataupun misal jasa gitu ya, jadi kita harus tahu nih kayak gimana sih benar-benar sebagai anak muda tuh meyakinkan. Jadi selain kamu paham, kamu juga harus meyakinkan gitu loh.
0: Kayak gimana kamu ngeyakinin aku kalau kamu sendiri nggak yakin sama produkmu gitu ya. Oke. Terus kalau cara ngejaga semangat gimana buat yang mudian tadi itu? Kayaknya aku udah capek deh baking terus tiap hari. Gimana cara ngejaganya?
1: Jadi menjaga semangat itu sebenarnya ini sih, ke komunitas atau grup yang sama sih. Jadi misal kita tuh, kalau aku mau antar ya, ya aku kumpul sama teman-temanku yang biasanya.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Jadi ada inspirasi baru, ada semangat baru lagi, ada pokoknya kita membuka pikiran baru lah. Soalnya kalau kita gitu-gitu aja atau flat gitu ya, kita tuh kadang perlu teman-teman untuk bercerita. Dalam artian bercerita di sini tuh gimana sih biar kita tuh ada capaian baru gitu loh. Kadang tuh kalau udah nyapai A, nah kita tuh nggak tahu mau nyapai apa lagi. Nah itu perlu dicari lagi. Soalnya kalau gak gitu kita tuh kayak kurang tekanan gitu, kurang
0: goals-nya,
1: petualangan. Nah gitu ya. Betul.
0: Oke. Ini kalau sebenarnya pengen ngobrol lagi sih masih sama Afta ya, tapi udah mau jam 5 gitu nih Afta ya. Mungkin ada pesan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini.
1: Oke, okay, jadi
0: apa aja?
1: Ini mesti ku bilang sih ke teman-temanku sebagai ya pemateri apa narasumber yang bukan motivator ini.
0: Asik. Gimana tuh?
1: Jadi ini kata-kata yang selalu ku pegang tuh ini. If you won't try, you don't know about your result. Jadi kalau kamu gak mencoba, kamu gak bakal tahu hasilnya. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. karena kalau mencoba pasti ada hasilnya, kalau enggak ada sama sekali.
0: Oke, jadi coba dulu aja ya nanti ya kalau punya rencana apapun gitu ya. Nah, kalau rencananya dari Afta sendiri ada enggak nih ke depannya mau ngapain nanti?
1: Rencana saya adalah buka bengkel.
0: Amin. Semoga nanti segera kebuka ya bengkelnya ya. Ini teman-temannya juga biar rame. Ini kalau boleh saran ya ini ya, cewek tuh kan banyak yang gak ngerti soal motor-motor ya. Jadi kamu bisa tuh promosi ke cewek-cewek gitu. Nanti kayak ini nanti konsul aja gimana-gimana-gimana gitu loh. Kayak waktu itu sempet rame gitu. Boleh kali ya Afta?
1: Boleh banget.
0: Oke, terima kasih ya. Ini Afta Gita Muhammad dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ini adalah mahasiswa salah satu ya bareng timnya juga lolos ke program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW dan sampai final di KMI ke-16 gitu. Semoga lancar kuliahnya Afta semester 6 ya.
1: Iya. Yeah.
0: Habis gini sudah mau udah UTW mahasiswa ini. Mahasiswa senior.
1: Aduh, gitu ya. Senior ya, senior ya.
0: Senior gitu ya. Semoga lancar nanti kuliahnya, semoga usahanya juga segera tercapai gitu ya. Ya, thank you udah mampir di Pro 2 hari ini ya. Dan Ara masih akan balik untuk nemenin kamu teman Pro 2. Jadi keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Oke.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.jerrymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat sore ya teman Pro 2, masih ada Ara di sini nemenin kamu selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 7 malam. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan atau lagi istirahat ya pulang kantor menyambut weekend teman Pro 2, ini aku ada informasi dari dunia K-pop untuk kamu yang jelas baru aja tadi diumumkan gitu ya, di mana BTS ini konser akhirnya di Indonesia. Dimana kalau sebelumnya ini sempat ramai dibahas kemungkinannya mereka bakal konser di JIS gitu ya, tapi sekarang udah ada kepastian dimana BTS ini bakal menggelar konser comeback mereka di Stadion Utama GBK atau Gelora Bung Karno Jakarta. Nah konsernya ini dijadwalkan bakal berlangsung selama 2 hari di tanggal 26 dan 27 Desember. Jadi habis Natalan banget teman Pro 2 ya. Jadi buat yang udah mulai siap-siap war tiket, sekarang gak perlu bingung lagi soal venue karena pilihannya udah resmi jatuh ke GBK. Dimana sebelumnya teman Pro 2 JIS ini emang sempat masuk ke dalam pembahasan, even udah ada komunikasi teknis dengan promotor, tapi pada akhirnya ya konser BTS ini dipastikan bakal berlangsung di GBK yang emang udah sering jadi lokasi konser-konser berskala besar gitu ya. Dari selain itu teman Pro 2, nanti untuk dari pihak promotor juga udah menginformasikan rangkaian masa pembelian tiket. Ini dimulai dengan tahap registrasi untuk keanggotaan resmi, yakni BE:FIRST Army Membership Resale akan dibuka di hari Jumat, which is tadi ya, langsung cepet banget, kayak keburu-buru banget nih, padahal masih 7 bulanan lagi ya, 7-6 bulanan lagi gitu. Bakal dibuka sampai hari Rabu ya, tanggal 27 Mei jam 10 pagi. Dan selama masa registrasinya ditutup, nanti untuk para pemilik keanggotaan gitu ya, ini bisa mengikuti sesi penjualan Army Membership Resale di hari Selasa tanggal 9 Juni. Dimana sesi khusus ini berlangsung terbatas di jam 12 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk penjualan General Sale ini akan dibuka di Kamis tanggal 11 Juni di jam 12 siang. Untuk tiket ini akan terbagi menjadi 5 kategori utama gitu ya, dengan kisaran harga mulai dari 1,8 sampai 4,5 juta. Untuk tiket konser BTS di Jakarta ini bakal jadi yang terbaru ya, setelah mereka tampil sebagai grup 9 tahun yang lalu teman Pro 2 ya. Jadi udah lama banget. Tapi beberapa member sendiri sebenarnya udah sempat kembali ke Indonesia beberapa tahun ini ya sebagai soloist gitu. Jadi masih dijual eceran. Nah ini dijual satu paket teman Pro 2 BTS bakal konser gitu ya. Jadi untuk kamu langsung aja disiapin, ditabung dulu duitnya, masih ada waktu 1 bulan lagi.

kamu, semut tidak memiliki paru-paru. Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: Makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku. Aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Ya deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama pengeluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Sebelum lagu dari Harry Styles ini menutup perjumpaan kita di hari ini, teman Prodo, aku punya informasi untuk kamu ya. Untuk your generation ya, kerasa gak sih kalau di tengah dunia yang makin sibuk ini, kita tuh sering banget butuh waktu, butuh wadah juga untuk recharge iman dan nemuin apa sih sebentar lagi tujuan hidup kita yang sebenarnya. Nah, ini pas banget buat kamu, teman muda ya, yang Kristen, yang rindu buat kumpul dalam satu visi misi Injil Kerajaan. Ini kamu bisa datang langsung aja ke City Youth Conference, di mana nanti kita bakal dibina dan dikuatkan lewat sesi seminar yang edukatif dan kebaktian kebangunan rohani atau KKR, yang pastinya bakal membangkitkan komitmen rohani kamu secara global. Untuk tanggalnya, ini kamu perlu ingat di hari Sabtu ya, besok ini tanggal 23 Mei, di mana akan ada sesi seminar di jam 1:30 sampai 5:30 sore. Nanti pintu masuknya dari seberang Royal ATK. Dan untuk sesi kebaktian kebangunan rohani atau KKR, ini akan dimulai di jam 4:30 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang nanti untuk pintu masuknya dari arah Hot Cuimi Malang atau Bakso Kota Jalan Es Parman. Untuk lokasinya nanti akan diselenggarakan di Jalan Ciliwung nomor 5N, teman Pro 2. Dan gak tanggung-tanggung, nanti kita bakal dimentori langsung ya oleh pembicara-pembicara luar biasa. Ada Dr. Natasha Sandriana, kemudian ada juga Pendeta Isak Latif, ada Pendeta Dr. Timotius Chandra, ada Pendeta Yeremia Romelani. Jadi gak usah nunggu lama-lama, jangan biarkan slot kamu kosong ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa nanti hubungin Pendeta Ganda di nomor 0852 2003 0720, teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kota Batu meraih penghargaan pengawasan kearsipan terbaik kedua nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan dan Anugerah Kearsipan 2026 yang digelar Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Kota Batu memperoleh predikat kategori AA sangat memuaskan pada tingkat pemerintah daerah kabupaten atau kota. Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengelolaan dan pengawasan arsip yang dinilai berjalan optimal. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan penghargaan tersebut diraih dengan nilai total 98,35. Kota Batu berada di posisi kedua nasional setelah Kota Surabaya. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Kearsipan Disperpusip Kota Batu Budi Raharjo menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan di bidang kearsipan dan pengembangan sistem digital berbasis elektronik menjadi salah satu langkah yang terus diperkuat. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang masih memberikan kesempatan bagi pedagang pasar yang sebelumnya tidak aktif untuk kembali berjualan sebelum hak penggunaan bedaknya dicabut permanen. Kabid Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Luh Putu Eka, mengatakan saat ini pihaknya mulai memperketat penerapan Perda Nomor 12 tahun 2004 dengan menempelkan tanda peringatan pada bedak pasar yang kosong atau lama tidak digunakan. Meski demikian, menurut Eka, kebijakan tersebut tidak dilakukan secara kaku. Pedagang yang sebelumnya tidak aktif masih diberi ruang untuk kembali membuka lapaknya. Ia mencontohkan di pasar Kasin terdapat pedagang yang kembali aktif berjualan setelah bedaknya diberi tanda peringatan oleh petugas pasar. Diskopindag menilai langkah itu penting agar pedagang memanfaatkan izin penggunaan bedak yang sudah dimiliki dan tidak membiarkan lapak kosong terlalu lama. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, abis ini di jam 7 sampai di jam 20 atau jam 8 ya, akan ada musik live chat yang kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam Mahen.
1: By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Barusan
1: udah sebut nama. Bukan berarti berkenalan banget lah.
0: Bukan berarti kita berbuat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Davi ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Davi
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Davinya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel, padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga. Udah mau 30 pak. Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu.
1: Iya.
0: Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa mas. Lari ya, kayak apa ya.
0: Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih.
0: Olahraga.
1: Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia ya, gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi
0: sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan. Kayaknya kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul gitu. Jadi kayak lebih memilih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya.
1: Lagi banget.
0: Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya benar ya. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka, orang-orang selalu melabeli Mahen si pro-pro lupa terus.
0: Iya,
1: benar. Kalau pas ditanya, udah ngeluarin lagu belum? Udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pura-pura lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya,
1: walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Gak ada abangku ya.
1: Gak ada abangku.
0: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak lagu. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen gitu.
1: Iya, gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Buat kamu semua yang ingin bertanya, tentunya boleh banget. Pengen nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya.
0: Hmm.
1: Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena okay. Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hip-dut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja. Kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget. Kalau misalnya lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan gak sih?
1: Ini juga fun fact. Rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dover atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya. So easy banget nih kayaknya deh ya. Benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era. Ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa gak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak yakin nih. Gitu yang kayak
0: ya, benar-benar
1: bisa
0: nih. Benar-benar gitu. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama

0: lagi di MLC Music Live Chain. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nikah dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya
1: kan?
0: Bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya.
0: Yeah,
1: jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa. Cocok
0: banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper
0: gitu. Ah, itu dia.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin
0: santai aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Benar. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak, Pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Ya,
0: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Enjoy. Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu, Pak. Tahun lalu. Gak, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwansa masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwansa ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih.
1: Gue sih kesel kalau dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus sih ya?
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketahuin orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi jadi kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah,
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah, kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak, wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Tapi kerasa ya.
1: Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay, udah gak apa-apa.
0: Iya,
1: gue juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome juga sih.
0: Iya, bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di,
0: iya sih,
1: di
0: kasih lu spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masalah.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamkamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, maaf.
1: Terus ternyata jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke, okay,
1: ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jadi
1: tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalur dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay,
1: ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener.
1: Satu
0: sih
1: aja lu ubah nih, bener-bener pengen ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right, lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu pelajaran.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih boleh punya space untuk kayak sedih itu, silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Oke, gue sangat lupa lirik.
0: Oh Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Ya. Oke.
1: Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa... Gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apaan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Gue serius.
1: Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala... di ref sih.
0: Oke, okay, boleh enggak nyanyiin dikit?
1: Ya, simpel banget ya. Itu malah kayak yang mana ya? Gua masih roaming. Gua tahu. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Mbak.
0: Ay, sedap. Apa itu?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya, gak tahu. Tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja gak takut gitu. Kayak,
0: yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Okay. Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil apal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya Menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda
0: itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen bener ya. Congrats, gokil. Udah 4 tahun. Solid ya berarti ya.
1: Solid.
0: Gokil. tapi lu punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan Mahen tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh, ada. Menurut gua Mahen ini, mm-hmm, kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya
0: gokil.
1: Di kayak di Tangerang, kita dikasih manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain bener. Semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Faki.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana next ya? Terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, hey, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, okay. Alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, itu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang okay, gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak.
0: Iya. Yeah, bener.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya nggak setek ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu juga apa gue?
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Alright, oke gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mas, mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu lihat gue kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: gitu iya.
0: Kan lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu
1: tapi tuh? Ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam
0: iya.
1: Tapi lagunya setahun dulu tahun. Nih berarti kalau 8 tahun dong
0: albumnya
1: itu tahun ini bisa tahun yuk ya. Berangkat ya.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh.
0: Harusnya
1: Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya, apa-apa.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah menyalu gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih jadinya kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube
1: gua. Di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja.
1: Tapi ya. Kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Edith, Mas Edith.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita Ma pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: 102.7 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 di Jaga Malam, kamu bakal ditemenin oleh Bagas ya, yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 ya, di jam 8 kali ini akan ada Jaga Malam info kesehatan nih teman Pro 2. Jadi kayaknya enak teman Pro 2 weekend-weekend kayak gini, malam-malam kayak gini, ngomongin kesehatan ya teman Pro 2. Karena memang kayaknya di umuran kita udah mulai aware ya tentang kesehatan teman Pro 2, apalagi tentang kesehatan gigi teman Pro 2. Nah kalau di gigi itu kan pasti banyak banget faktor-faktornya ya teman Pro 2, masalah-masalahnya juga banyak banget. Salah satunya adalah gigi goyang nih teman Pro 2. Tapi ternyata teman Pro 2 untuk zaman sekarang ya, atau mungkin udah dari dulu tapi aku baru aja tahu, ternyata ada yang namanya splinting gigi nih teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang belum tahu splinting gigi ya, nanti bisa ditanyakan sama dokter yang satu ini teman Pro 2. Kita akan bergabung sama dokter gigi Julfa Amalia ya. Ini adalah dokter gigi dari Lux Dental teman Pro 2, dan kita akan mencoba untuk menghubunginya teman Pro 2 ya. Dan kita bisa tanya-tanya teman Pro 2 untuk apa sih itu splinting gigi, dan ini nanti kita akan membahas tentang solusi untuk gigi goyang. Oke, ini masih mencoba menghubungi teman Pro 2 dan sudah bergabung ini. Halo, selamat malam Dr. Zulfa.
2: Halo, selamat malam.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Dok?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bergabung bersama Pro 2 RRI Malang ya, untuk berbagi bersama teman Pro 2 tentang splinting gigi kali ini. Halo, Dok?
2: Iya, halo.
1: Oke, kirain. Udah masih. Gimana suara saya terdengar, Dok?
2: Terdengar, Mas.
1: Oke, baik. Oke, Dok. Kali ini kita di Jaga Malam kali ini kan ada info kesehatan ya. Dan topik kali ini adalah splinting gigi, solusi untuk gigi goyang. Tapi sebelumnya, Dok, splinting gigi itu memang pembacaannya kayak gitu, prosesnya tuh splinting atau splinting nih?
2: Splinting.
1: Splinting. Oke. Dan benar ya, Dokter Yulfa ini sedang praktek di Lux Dental Malang?
2: Ya, betul.
1: Oke. Baik, Dok, kita akan langsung aja untuk membahas splinting gigi. Sebenarnya splinting gigi itu apa sih, kok aku baru dengar ya istilah ini tuh?
2: Oke. Jadi memang perawatan splinting gigi itu jarang ya, maksudnya didengar sama orang gitu. Jadi kalau giginya goyang ya udah cabut aja gitu, okay. Biasanya gitu ya. Jadi splinting gigi itu salah satu perawatan untuk stabilkan gigi yang goyang.
1: Okay.
2: Jadi gigi yang goyang itu bisa karena trauma atau karena penyakit. Di mana perawatan ini tuh caranya itu dia tuh mengikat. Jadi gigi yang goyang itu diikat sama gigi samping-sampingnya atau gigi tetangganya yang masih sehat, yang masih kuat.
1: Nah, kalau aku sendiri itu pernah lihat temen gue kan, dia bakal pakai behel terus ada karetnya kayak gitu. Itu splinting itu kayak gitu atau bukan ya?
2: Oh, bukan.
1: Oh, bukan.
2: Jadi
1: ya?
2: Dia itu bukan. Jadi behel sama splinting itu berbeda ya. Jadi splinting itu biasanya itu dia tuh ada beberapa macam. Ada yang juga dari kawat, ada yang dari fiber. Fiber tuh kayak bentukannya tuh kayak kain putih gitu loh.
1: Oke. Ini kalau aku coba search ya, Dok, ini untuk tampilannya splinting gigi itu memang sebenarnya agak mirip sama behel ya, tapi nang ini kayak beberapa gitu, enggak semuanya gitu ya.
2: Iya, karena memang apa namanya? Biasanya itu kan diikat sama gigi yang sehat. Jadi misalnya gigi goyang itu ada satu nih. Jadi minimal ada dua gigi sehat yang diikat sama-sama gitu. Jadi nggak semua gigi kayak behel itu semua gigi dikasih kawat, itu enggak.
1: Oke, berarti memang sebenarnya fungsi dari splinting gigi ini adalah memperkuat gigi yang goyang gitu ya?
2: Iya. Jadi fungsinya itu tuh jadi mengontrol atau mengimobilisasi, jadi supaya gigi itu nggak bergerak. Jadi kegoyangan itu yang menyebabkan ketidaknyamanan dari pasien biasanya tuh bidik yang goyang itu kan bikin pasien tuh ngeluhnya sakit, nggak nyaman buat makan, buat bicara nggak nyaman. Jadi fungsinya sprinting tuh itu. Jadi selain untuk imobilisasi supaya gigi yang goyang itu tidak bergerak lagi, itu juga fungsinya itu supaya menstabilkan gigi. Jadi stabilkan gigi karena dia kan diikat sama gigi-gigi sampingnya kan, tekanannya yang pada gigi yang goyang itu bisa distribusikan pada gigi samping-sampingnya. Jadi beban kunyah pada gigi yang goyang itu dapat berkurang gitu.
1: Nah, kalau untuk splinting gigi ini biasanya memang dipakai untuk kalangan apa, anak-anak, dewasa atau gimana, Dok?
2: Biasanya tuh pada pastinya pada orang dewasa ya, kok gigi anak yang goyang.
1: Iya, itu kan wajar kan ya?
2: Iya, secara fisiologis kalau memang masih gigi susu itu memang kalau sudah goyang ya memang harus dicabut
1: supaya
2: gigi penggantinya bisa tumbuh. Kalau pada orang dewasa kan giginya nggak ada penggantinya lagi, jadi kita ada perawatan yang biasanya pasien nggak mau dicabut ini, Dok. Maka salah satu pilihannya adalah dengan cara displinting ini. Jadi tapi juga harus digarisbawahi bahwa splinting ini itu tidak membuat gigi itu menjadi kuat kembali.
1: Berarti itu cuma menahan aja ya?
2: Iya, menahan aja. Jadi kita harus tahu penyebabnya apa sih gigi yang
1: itu.
2: Jadi kita harus tahu penyebabnya kenapa sih. Oh, mungkin karena infeksi, karena adanya peradangan yang disebabkan misalnya sering banget itu karena adanya penumpukan dari karang gigi. Aku sering banget, banyak banget.
1: Oh iya, apa jadi aja berarti? Penyebabnya gigi goyang.
2: Sering banget itu menyepelekan dari penumpukan karang gigi. Biasanya kan, oh nggak apa-apa, aku nggak scaling. Padahal kalau udah menumpuk terlalu lama, terlalu banyak, itu bisa menyebabkan adanya peradangan. Peradangan nanti bisa menyebabkan tulang penyangga giginya itu bisa turun, sehingga dia menyebabkan kegoyangan pada gigi. Jadi itu, jadi kita harus tahu yang kayak sepele-sepele, kayak jarang scaling, padahal scaling itu penting untuk mencegah adanya kegoyangan gigi, mencegah juga dari kehilangan gigi. Jadi kita nggak ompong karena orang dewasa kan nggak ada gigi penggantinya lagi itu kan. Terus penyebab lainnya juga itu karena biasanya trauma, biasanya kecelakaan kayak gitu, benturan yang hebat jadi giginya goyang. Atau misalnya Mas tahu gigi yang modot kayak gitu?
1: Modot.
2: Modot terus tiba-tiba turun atau naik gitu daripada gigi sebelah-sebelahnya. Jadi
1: itu apa penyebabnya, Dok? Kok bisa turun atau naik gitu giginya?
2: Biasanya itu karena mungkin lawannya tuh enggak ada, sehingga kan dia enggak ada penyangganya kan. Sehingga giginya itu otomatis dia naik atau turun. Nah, pada saat dia oklusi, mungkin dia terkena gigi sampingnya atau gigi berlawanan yang di sampingnya itu jadi sakit. Jadi trauma oklusi dari pada saat menggigit itu juga yang menyebabkan dari kegoyangan gigi.
1: Berarti itu tadi gigi itu berarti mempunyai beberapa sifat, yang itu tadi salah satunya adalah
2: oklusi.
1: Itu
2: oklusi apa, Dok? Itu kayak kita gigit, menggigit. Jadi antara rahang atas, gigi rahang atas dan rahang bawah ketemu, menggigit. Nah, itu namanya oklusi.
1: Itu oklusi itu berarti itu ya.
2: Iya.
1: Nah, selama ini dokter ketika menangani pasien ya, ini biasanya keluhannya ketika gigi goyang itu memang penyebabnya adalah trauma, terus karang gigi kayak gitu. Ada penyebab lain enggak sih, Dok?
2: Biasanya karena penyakit sistemik juga ada. Misalnya orang yang kena penyakit diabetes, biasanya itu sering sekali giginya goyang. Karena gula darahnya tidak terkontrol ya. Akhirnya gula darah yang nggak terkontrol itu, dia lebih cenderung bisa menyebabkan tulang pada rahang itu menyusut, menurun, sehingga otomatis nanti giginya jadi cepat goyang. Okay. Jadi mas, kalau punya misalnya saudara atau apa, lihat aja, kalau dia punya penyakit diabetes pasti giginya kelihatan panjang-panjang sekali dan mudah goyang. Oh, soalnya padat tulangnya nggak terkontrol.
1: Okay. Ternyata ngaruh juga ternyata diabetes ke kesehatan gigi ya.
2: Iya, banyak sekali.
1: Malah baru tahu itu. Nah, kalau untuk gigi goyang kayak gitu, apakah semuanya itu bisa teratasi dengan splinting gigi itu, Dok?
2: Enggak ya. Jadi tadi, jadi splinting itu tidak bisa membuat gigi itu menjadi kuat lagi. Jadi kita harus tahu penyebabnya apa. Oh, misalnya penyebabnya adalah kerang gigi. Jadi kita harus scaling. Mungkin kalau misalnya tulangnya terlalu turun, misalnya terlalu hilang banyak, maka ada terapi bedah. Terapi bedah itu kita kayak cangkok tulang untuk tulang baru buat giginya. Lah, didukung dengan splinting. Jadi splinting itu adalah perawatan pendukung untuk perawatan yang tadi, misalnya pencangkokan tulang itu. Jadi supaya prosesnya itu lebih cepat gitu, tulangnya supaya tetap secara kayak regeneratif penyembuhannya lebih cepat, maka di splinting supaya giginya supaya tidak bergerak kemana-mana kayak gitu.
1: Baik Dok, berarti kan itu tadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan gigi itu bisa di splinting ya. Nah, kalau kita ngomongin behel ya, behel itu kan ada beberapa macam dan fungsinya juga macam-macam ya. Kalau splinting itu sendiri sebenarnya ada beberapa macam juga nggak sih? Dan juga apa namanya? Kayak tergantung fungsinya apa. Kalau splinting ini fungsinya untuk apa kayak gitu?
2: Dari mulai bahannya itu memang ada macam-macam. Ada yang pakai wire, wire itu kawat. Jadi kayak kayak behel itu. Yang jadi secara estetika dia kayak di apa namanya diputarkan pada gigi-gigi. Jadi secara estetikanya dia nggak bagus. Akhir ada lagi nih, ada kawat di, ditambah dengan kayak bahan komposit. Jadi bahan apa namanya kayak tambah gigi. Jadi biasa warna gigi. Tapi dia wire plus komposit ini juga punya kekurangan. Jadi kekurangan apa, dia hanya untuk pada gigi-gigi yang rapi. Jadi kalau giginya nggak rapi, berjejal gitu, dia nggak bisa, dia mudah lepas. Iya, karena kan nama sifatnya dari kawat sendiri kan dia kaku ya, nggak bisa mengikuti lekuk-lekuknya. Kemudian ada yang berat tadi, fiber. Fiber itu jaring-jaring itu kayak kasa ya, tapi dia lebih agak kaku sedikit gitu. Jadi fiber ini secara apa namanya, secara estetika dia bagus karena dia lebih lentur, jadi dia lebih bisa mengikuti dari lekukan-lekukan gigi kayak gitu.
1: Itu juga diputerin ke giginya atau gimana
2: cara biasanya masanya? Fiber itu biasanya dia letaknya di belakang gigi.
1: Jadi di belakang
2: iya, jadi letaknya itu di dekat lidah atau di dekat langit-langit. Jadi tergantung rahang atas apa rahang bawah. Jadi letaknya di dalam. Jadi secara estetika dia nggak kelihatan kalau di splinting kayak
1: gitu. Iya, nggak kelihatan ya. Kayak nggak pakai apa-apa ya kalau di situ ya.
2: Iya.
1: Kalau untuk perawatannya sendiri gimana splinting? Tadi untuk jenis-jenisnya berarti fiber sama yang kayak kawat tadi berarti ya?
2: Fiber ya. Kalau kawat plus komposit biasanya juga diletakin di bagian dalam.
1: Tapi kan
2: biasanya itu giginya yang harus rapi.
1: Iya. Kalau untuk perawatannya gimana, Dok?
2: Dalam hal apa nih perawatannya?
1: Kalau perawatan kalau behel itu kan harus sebulan sekali, misal kontrol atau gimana. Kalau splinting ini sendiri apakah ada treatmentnya sendiri juga? Ketika sudah dipasang gitu?
2: Jadi kalau sudah terpasang, jadi kita lihat ini splinting ini tuh buat yang sementara atau yang buat yang permanen. Jadi ada yang sifatnya sementara sama yang permanen. Kalau sementara memang tadi fungsinya untuk mendukung perawatan yang tadi menghilangkan jadi penyebab dari gigi goyang itu. Jadi selama proses penyembuhan sprinting ini digunakan. Kalau misalnya apa namanya sudah selesai, sudah perawatannya sudah selesai, giginya sudah stabil, sprinting bisa dilepas kayak gitu.
1: Oh iya.
2: Berarti, tapi juga yang sifatnya permanen. Jadi permanen ini ternyata Mas tahu nggak gigi tiruan sebagai lepasan yang ada platnya pink? Nah, itu juga bisa digunakan sebagai splinting, sebagai menjaga supaya gigi itu nggak goyang. Jadi kan plat-plat pinknya itu kan dia ada sela-selanya. Dia kayak mencengkram setiap sela-sela giginya. Jadi itu sifatnya dia adalah splinting yang permanen.
1: Berarti tuh satu kali pasang udah sampai selama-lamanya gitu ya?
2: Tapi itu kalau splinting permanen itu kalau sudah perawatannya sudah selesai. Perawatan yang menghilangkan penyebab utamanya dari gigi goyang itu sudah selesai, gigi sudah stabil. Tapi pasien ini ada misalnya kehilangan beberapa gigi. Jadi secara fungsional dan estetika pasiennya pengen apa namanya giginya diganti yang baru. Jadi sekalian untuk splinting untuk supaya tidak terjadi kekambuhan lagi pada gigi yang goyang, juga untuk mengganti dari fungsi giginya. Jadi untuk mengunyah dan juga secara estetika. Gitu.
1: Nah, ngomongin soal estetika ya, tadi juga sempat banyak banget dimention beberapa kali dimention sama dokter terkait estetika dalam splinting ini. Nah, memang para pasien ini memang sangat-sangat memperhatikan estetika ini ya, Dok ya?
2: Iya, betul sekali, karena memang setiap kita bicara, setiap kita ketawa, pastikan gigi itu terlihat ya.
1: Iya, jadi, benar.
2: Misalnya dalam kasus ini adalah splinting. Kebanyakan pasien misalnya, saya nggak mau dok kalau kelihatan kawatnya pada saat di splinting. Saya maunya pengennya yang nggak kelihatan. Karena memang kebanyakan gigi yang goyang itu kan bagian depan ya. Jadi pasien tuh sukanya saya yang secara estetikanya bagus aja dong, nggak kelihatan. Biasanya pasien tuh lebih suka yang fiber. Jadi kalau dipilihkan, ini ada pilihannya ini, oh sayang ini aja dok, karena secara estetika juga bagus, warnanya kan dia sewarna gigi ya, fiber itu nggak kelihatan kalau misalnya pakai splinting atau enggak gitu.
1: Nah, misal ada pasien yang dia tuh memang udah pakai splinting ya dok ya, terus dia mau behel gitu, bisa nggak?
2: Kita lihat dulu kerusakannya. Biasanya kan namanya behel itu kan dia itu ada pergerakan dari giginya, juga ada yang membuat tulang itu juga bahasanya apa ya?
1: Geser atau apa? Gak apa-apa pakai bahasa Jawa aja, gak apa-apa. Istilah-istilah bergerak ya.
2: Bahasa kedokteran kadang kalau diartikan secara umum itu jadi kayak bingung.
1: Oke, bahasa kedokterannya apa, nanti kita cari untuk itunya.
2: Gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau proses kalau proses orto itu atau behel itu kan ada pergerakan tulang sama pergerakan gigi. Jadi kalau kita ada pergeseran giginya yang kurang rapi itu kan pasti akan bahasanya menggerus tulangnya ya, bahasanya menggerus tulangnya. Gitu. Kalau misalnya secara radiologi tulangnya itu tidak memenuhi untuk dilakukan behel, dokter biasanya tidak merekomendasikan untuk behel dulu. Jadi kita lakukan menstabilkan jaringan pendukung giginya dulu, karena tarikan dari proses pergerakan tarikan dari behel itu kan awal-awal itu kan cukup kuat. Takutnya jaringan pendukungnya tidak kuat sehingga nanti takutnya giginya malah lepas. Jadi itu yang juga harus titip pesen deh buat yang mendengarkan.
1: Nah, kadang gimana tuh?
2: Iya, itu kadang tuh kalau misalnya ada yang itu loh Mas, yang pasang di salon-salon gigi itu,
1: Ada
2: tarikannya itu kan terserah dia kadang terlalu kuat. Kalau dokter kan mungkin ada perhitungan, oh ini harus ditarik, ini waktunya tidak ditarik, ini harus sebesar ini yang ditarik. Kadang kalau di salon gigi itu kan terlalu apa ya, melebihi dari standarnya, okay. Sehingga gigi-gigi itu kayak mau lepas gitu. Jadi aku pernah dapat dari pasien itu datang, dia pernah pasang gigi, tapi banyak sekali giginya tuh akarnya sampai kelihatan. Aduh. Karena memang iya, jadi kayak kasihan banget gak sih, dia pengennya pengen cantik, tapi ternyata malah giginya yang itu, harusnya sehat jadi gak sehat.
1: Itu karena dipakein orto tadi ya?
2: Iya, karena tapi di salon.
1: Sekarang ada salon gigi itu, Dok?
2: Iya,
1: wow. Banyak. baru tahu aku. Oke.
2: PR banyak dokter gigi karena mungkin tergiur dengan harganya yang murah atau apa itu gitu. Jadi wah, kasian aja. Jadi dengan usia yang masih muda, harusnya giginya masih sehat, tapi karena apa ya, masangnya yang tidak benar, akhirnya giginya jadi kayak gitu.
1: Nah,
2: akhirnya goyang semua.
1: Oke, gitu. Berarti abis itu dilepas apa namanya behelnya, terus pasangin splintingnya itu ya?
2: Iya, kemarin itu ada pasien seperti itu, akhirnya harus lepas semuanya.
1: Iya. Kalau kalau splinting gigi itu sebenarnya bisa di gigi belakang gitu nggak sih, kayak gigi geraham gitu?
2: Bisa.
1: Oh bisa juga, bisa. Ya. Tergantung ya.
2: Iya.
1: Nah itu memang ketika pasang splinting gigi itu memang berarti harus ada perawatannya juga, maksudnya kayak ini dikasih apa namanya biar jaringannya tadi tumbuh lagi, jadi biar nggak goyang kayak gitu.
2: Iya, biasanya ada perawatan

0: Kelebihannya apa aja sih, Dok?
1: Jadi kelebihan dari itu supaya menghindari dari pencabutan gigi. Jadi kayak pencabutan gigi itu tuh apa ya, biasanya perawatan terakhir terhadap gigi yang goyang. Kalau misalnya bisa kita usahakan untuk mempertahankan gigi, menghilangkan penyebab-penyebabnya. Jadi kan kalau gigi asli dengan gigi yang apa namanya palsu itu kan beda ya. Pasti lebih nyamanan gigi asli lah dibandingkan dengan gigi palsu. Karena kalau gigi palsu pasti harus adaptasi dan lain-lain. Jadi pasti splinting itu kayak apa ya, sebuah ikhtiar ya, ikhtiar supaya apa ya, nggak dilakukan pencabutan kayak gitu.
0: Oke, berarti itu langkah step kedua sebelum step terakhir berarti ya, untuk perawatan gigi goyang itu sendiri ya. Nah, selama ini dokter ketika praktek itu sebenarnya kebanyakan anak-anak muda atau udah usia-usia apa namanya, yang apa ya istilahnya, udah renta gitu dok, kalau untuk pasang splint gigi, splinting gigi.
1: Kebanyakan sih sudah berumur ya, karena memang kebanyakan itu adalah penumpukan karang gigi. Biasanya kalau orang tua kan, anu ya, membersihkan karang gigi itu kan hal yang nggak biasa buat mereka ya gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: kita
1: kan udah menumpuk lama, jadi udah banyak sekali ketika merasa ada keluhan giginya goyang atau mungkin gusinya berdarah baru datang. Dalam kondisi seperti itu biasanya pasiennya, oh gimana nih, buat makan nggak nyaman, buat bicara nggak nyaman kayak gitu. Akhirnya yaitu pilihannya, kalau misalnya pasiennya nggak mau dicabut, ya itu pilihannya splinting itu kayak gitu.
0: Oke, nah kalau untuk anak muda berarti masih jarang ya ketika yang pada pasang splinting kayak gitu tadi.
1: Jarang sih sebenarnya. Kalau anak muda itu karena trauma, karena kecelakaan.
0: Oh iya. Berarti kayak gitu tadi.
1: Tiba-tiba apa ya, kayak penyakit periodontalnya tuh nggak diketahui karena apa. Jadi misalnya ada salah satu pasien tuh dateng keluhannya giginya goyang, setelah di radiografi ternyata ada penurunan tulang. Padahal umurnya baru 30-an ya. Apa? Nah, itu penyakit apa? Punya penyakit apa enggak? Enggak punya penyakit riwayat sistemik apapun. Kemudian enggak ada karang giginya juga dibersihkan secara rutin gitu. Akhirnya itu harus pakai splinting, kayaknya itu lebih ke permanen karena secara apa namanya, etiologinya, penyebabnya itu belum diketahui secara pasti. Akhirnya harus pakai splinting itu lama gitu.
0: Oh, berarti memang kalau untuk anak muda ya kayak itu tadi, kayak kena trauma atau memang ada kondisi khusus gitu ya.
1: Atau karena memang OH-nya ya, oral hygiene-nya buruk ya. Sehingga karang giginya menumpuk banyak,
0: itu tadi
1: juga
0: ya?
1: Bisa. Iya, bisa juga karena belum tentu yang di, apa, masih muda nanti oral hygiene-nya bagus itu juga belum tentu juga yang enggak bagus juga gitu.
0: Iya. Berarti memang harus aware dengan kesehatan dan juga kebersihan gigi gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, saran atau pesan nih untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita nih, Dok ya, agar tidak sampai pasang splinting gigi itu harus gimana nih?
1: Yaitu paling gampang pastinya harus scaling, membersihkan karang gigi. Jadi kita nggak boleh kita kayak menyepelekan, alah enggak seperti itu. Jadi kita kan nggak tahu ya nanti penumpukan karang gigi ini yang kayaknya disepelekan tiba-tiba membuat giginya goyang, akhirnya gigi goyang nggak bisa diselamatin, misalnya di splinting nggak bisa selamatin, akhirnya dicabut giginya ompong dan nggak pede. Jadi dari hal yang kecil, dari sikat gigi, dari kontrol 6 bulan sekali yaitu dengan membersihkan karang gigi, itu menjadi salah satu usaha kecil kita untuk mencegah jadi kerusakan yang lebih besar lagi. Gitu.
0: Berarti memang itu harus rajin-rajin scaling gitu ya, Dok ya?
1: Iya, minimal 16 kali
0: minimal
1: lah.

0: Jangan sering-sering ya.
1: 6 bulan sekali aja udah cukup.
0: Kalau keseringan nanti bukan ininya yang bukan cuma giginya yang bersih, tapi dompetnya juga bersih itu kalau setiap bulan ya. Oke deh dok, terima kasih ya untuk kesempatannya di malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dari dokter Yulfa ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 yang mendengarkan.
1: Ya, amin.
0: Oke, baik, terima kasih dok. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas ya.
1: Iya,
0: selamat. Oke, selamat malam. Oke, teman Pro 2 itu tadi pembicaraan kita ya, atau ngobrol-ngobrol kita bersama Dr. Zulfa selaku dokter gigi di Lux Dental teman Pro 2. Jadi itu tadi ya pesan-pesannya agar kita gak sampai pakai splinting gigi gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan gigi kita teman Pro 2, sehingga gigi kita bisa kuat dan bisa untuk mengunyah makanan apa saja. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk scaling gigi minimal 6 bulan sekali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagu dari Ecoutes Indonesia Terhebat ini membuat kita malam-malam kayak gini semangat ya teman Pro 2 ya. Walaupun ini udah malam tapi mungkin beberapa dari kalian juga masih semangat teman Pro 2 ya. Karena di malam Sabtu kayak gini biasanya memang lagi nongkrong-nongkrong atau mungkin lagi ngerjain tugas teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap semangat ya teman Pro 2 ya, walaupun tugasnya sabrek tetap harus dikerjain teman Pro 2 ya. Dan di jam malam kali ini teman Pro 2 ya, kamu akan bersama Bagas di sini teman Pro 2 sampai nanti jam 11. Dan tentu saja nih, selain dengan musik-musik yang enak, aku juga akan menghadirkan beberapa informasi teman Pro 2 ya. Informasi-informasi yang mungkin sangat berguna banget buat kamu teman Pro 2, Cila. Nanti aku akan memberikan berbagai informasi, salah satunya adalah kepergian dari pelatih Manchester City teman Pro 2. Jadi buat kamu para citizens, ini kayaknya jadi momen yang menyedihkan ya, karena Pep Guardiola ini ternyata resmi meninggalkan Manchester City nih teman Pro 2. Katanya ya, tapi nanti kita cross check teman Pro 2 ya. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen ngerti atau pengen ngerti lebih lanjut untuk informasinya, tetap stay tune di sini ya. Oh ya, tetap stay tune di sini teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Ya teman Pro 2, seperti yang aku bilang tadi, aku akan membawakan sebuah informasi teman Pro 2 tentang kepergian Pep Guardiola ya, yang ternyata udah resmi meninggalkan Manchester City teman Pro 2. Ini Pep Guardiola ini resmi meninggalkan Manchester City teman Pro 2 pada akhir musim ini, meskipun masih memiliki sisa kontrak 1 tahun teman Pro 2. Dan ternyata kepergian Pep Guardiola ini dari Manchester City tentunya teman Pro 2 sudah diumumkan ya dari pihak klub pada hari Jumat kemarin teman Pro 2. Dan menurut dari pihak Manchester City, mesti tidak lagi menjadi pelatih The Citizen teman Pro 2. Ternyata memang Pep ini tetap memiliki peran bersama City Football Group ya, yakni sebagai duta global teman Pro 2. Nah, dengan peran tersebut ternyata Guardiola ini masih bisa memberikan nasihat teknis ya kepada klub dengan menjalankan proyek dan juga kolaborasi khusus. Jadi ya setidaknya benar-benar belum pergi banget gitu teman Pro 2 ya. Kayaknya memang menghabiskan sisa kontraknya selama 1 tahun itu tadi untuk gabung ke City Football Group teman Pro 2 ya. Dan selama ini teman Pro 2 ternyata Guardiola ini menegaskan bahwa tidak memiliki alasan khusus nih kenapa meninggalkan Man City ya, meski masih memiliki sisa kontrak 1 musim teman Pro 2. Kalau kita ngomongin tentang prestasinya Pep Guardiola ini memang spektakuler banget teman Pro 2 ya. Katanya, bukan katanya sih, faktanya bahwa selama 10 tahun melatih Manchester City sejak 2016 dan 2017 ya, Guardiola ini memberikan banyak trofi seperti 6 gelar Premier League teman Pro 2, 1 Liga Champions, 3 Piala FA, 5 Piala Liga Inggris. Terus ada 1 piala dunia antar klub teman Pro 2, 1 piala Super Eropa dan 3 Community Shield. Wow, ini adalah sebuah rekor yang luar biasa ya. Dan ternyata dengan rekor-rekor tersebut teman Pro 2, Pep Guardiola ini jadi pelatih paling sukses dalam sejarah Manchester City teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang perpisahan-perpisahan kayak gitu tuh baik dan enak kali ya ketika kita mendengarkan sebuah lagu yang cocok banget buat mengiringi sebuah perpisahan kayak gitu. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang masih sekolah ya. Ini ada lagu khusus buat kamu. Ini ada Aku Ada Untukmu dari Perunggu teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, Pa, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pa.
2: Beres, Ma.
1: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
2: Alhamdulillah. Duh. Bentar. Papa putar balik dulu.
1: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pa.
2: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
1: Ih, Bapak, ih, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
2: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
1: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
2: Dan kan mulai deh.

Pohon itu tidak lagi berpetualang di Gunung Madiopuro ya. Dan sesuai judulnya, ini Sekawan Limo 2 ini Gunung Kelawi. Kelima sahabat itu kali ini akan melanjutkan kisah petualangan mereka yang penuh misteri dan juga komedi di Gunung Kelawi, teman Pro 2 ya. Dan berlatar di lokasi baru, Bayu Skak yang masih bertindak sebagai sutradara di Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi memastikan nih petualangan kelimanya makin seru ya. Dan katanya memang teman Pro 2 ya, Bayu Skak ini menegaskan meski merupakan sequel, namun Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi ini tetap digarap dengan serius dan bahkan lebih menghibur teman Pro 2.

Karena memang Tamat Pro 2 di film ini juga beberapa pemainnya itu seorang komika ya. Jadi katanya memang jangan khawatir, komedinya ini masih digarap serapat itu. Karena memang sekarang orang-orang Tamat Pro 2 ya. Dan kalau ke bioskop, misalnya ditanya ke bioskop butuh apa, butuh hiburan, jelas kata Bayu Skak, Tamat Pro 2. Dan pengambilan gambar sendiri dilakukan di lokasi yang sudah akrab bagi Bayu Skak ya, yakni di wilayah Malang Raya, Tamat Pro 2. Jadi di sini Tamat Pro 2 ya. Dan seperti diketahui, pria yang punya nama asli Bayu Eko Muktipto itu lahir dan besar di Malang, Tamat Pro 2. Dan katanya memang setting tempatnya itu ada di Kabupaten Malang, Tamat Pro 2 ya. Dan Gunung Klawi sendiri adalah nama gunung fiktif nih. Dan Bayu Skak ini memilih tidak menggunakan nama asli sebuah gunung untuk menghormati gunung tersebut, Tamat Pro 2. Dan dalam jajaran cast Kawan 52 Gunung Klawi juga terdapat nama Marsha Alicia, aktris pendatang baru asli Kediri, Tamat Pro 2. Meski dunia akting menjadi dunia baru baginya, Marsha yang juga seorang atlet bela diri itu ternyata mengaku tidak mengalami kesulitan. Keren banget Tamat Pro 2 ya. Sementara itu Kawan 52 Gunung Klawi sendiri mendapatkan sambutan hangat ya dari para penonton Tamat Pro 2 ya. Dan salah satu yang khusus datang dari Blitar ke Kediri untuk menonton film mengungkapkan bahwa Kawan 52 ini mengalami peningkatan baik komedi ataupun nuansa horornya Tamat Pro 2. Jadi buat kamu Tamat Pro 2 yang belum nonton Sekawan 52 Gunung Klawi, langsung aja Tamat Pro 2, jadikan itu agenda akhir pekanmu Tamat Pro 2 ya. Biar akhir pekanmu tetap bisa seneng karena ada komedinya dan juga agak sedikit menakutkan Tamat Pro 2 ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Adem banget ya teman Pro 2 lagunya dari Mario Ginanjar ini yang berjudul Tak Lagi Utuh nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 ya, di malam hari ini aku ada informasi juga teman Pro 2 ya, bahwasannya ya ternyata serial Emily in Paris ini akan berakhir pada musim ke-6 nih teman Pro 2 ya. Dan serial romansa komedi yakni Emily in Paris ini dikabarkan akan berakhir dengan musim ke-6 yang tayang di Netflix teman Pro 2. Dan menurut laporan dari Hollywood Reporter pada hari Kamis kemarin teman Pro 2 ya, Netflix ini sebelumnya telah memperbarui serial Emily in Paris ya. Emily in Paris maksudnya ya, bukan Faris ya. Emily in Paris teman Pro 2 untuk musim ke-6 pada Januari lalu teman Pro 2. Dan sementara itu Lily Collins dalam video mengatakan bahwa ternyata musim ke-6 ini akan menghadirkan bab penutup dari petualangan besar Emily teman Pro 2. Wow. Memang teman Pro 2 ya, serial musim ke-5 dari Emily in Paris ini menghabiskan 5 minggu di daftar 10 besar serial berbahasa Inggris paling populer di Netflix secara global teman Pro 2. Dan berdasarkan data internal dari Netflix ya, ternyata serial ini mencatat 250 juta penayangan dari 2023 hingga 2025 teman Pro 2. Terasa penuh, kini tak lagi. Dan setelah musim ke-5 ditutup dengan Emily yang diperankan oleh Lily Collins, ternyata memutuskan kembali ke Paris untuk membuka kantor cabang agensi pemasaran tempatnya bekerja di Roma, sekaligus memulai dan juga mengakhiri hubungan asmara yang baru. Waduh, ini adalah sebuah awal dan akhir ternyata teman Pro 2 ya. Dan ini teman Pro 2 buat pakar kamu para pecinta dari series Emily in Paris, kayaknya harus say goodbye ya di season ke-6 ini teman Pro 2, yang sebenarnya kita juga belum tahu ini dirilis kapan ya. Ini adalah sebuah film romansa komedi teman Pro 2 ya. Jadi ada lucu-lucunya, ada gemes-gemesnya ya, karena memang romansa komedi gitu. Oke deh teman Pro 2, kali ini kita mau mendengarin ya lagu dari band yang agak legend teman Pro 2, tapi memang lagu-lagunya masih sering dengerin ya. Ini ada Utopia teman Pro 2 dengan Rasa Ini Indah. Spesial buat kamu teman Pro 2 yang dengerin Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: anybody ever teach you how to drive?
1: Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kalau udah malam weekend kayak gini teman Pro 2, kita pasti udah punya rencana ya ketika weekend tuh mau menghabiskan waktu atau spend time itu ngapain aja. Tapi ada juga teman Pro 2 yang memilih untuk ya udahlah ketika weekend buat istirahat aja, buat baring-baring di kamar, gak ngelakuin apa-apa, misal nonton film atau mungkin hanya scroll-scroll sosial media teman Pro 2 ya. Karena dengan sosial media atau internet itu teman Pro 2 kita bisa mengakses apapun teman Pro 2, entah itu bacaan, tontonan, atau bisa buat kamu teman Pro 2 yang lagi merantau kayak gitu ya, di kos kayak gitu, bisa menghubungi keluarga yang ada di rumah gitu teman Pro 2 ya, dengan smartphone kalian. Dan ngomongin soal smartphone teman Pro 2, ternyata ya sutradara kondang Christopher Nolan ternyata mengungkap bahwa dirinya ini tidak pernah memiliki smartphone maupun menggunakan email hingga saat ini teman Pro 2. Dilansir dari USS Fitz, teman Pro 2, hal itu disampaikan Nolan dalam wawancara bersama program 60 Minutes di CBS ya. Dan saat ditanya soal alasannya menjauhi dari teknologi tersebut, ternyata memang sutradara asal Inggris itu mengatakan dirinya memang tidak pernah tertarik untuk menggunakan email sebagai bentuk komunikasi teman Pro 2. Tapi meski demikian teman Pro 2, ternyata Christopher Nolan ini memiliki flip phone ya, yang ia gunakan saat berpergian teman Pro 2. Dan meski dikenal sebagai salah satu sutradara terbesar di era modern, Nolan ini ternyata selama ini disebut lebih memilih berkomunikasi secara langsung gitu ya, lewat telepon atau melalui asistennya teman Pro 2. Tidak jarang juga dia menerima email dalam bentuk yang sudah dicetak nih. Wow, sangat old school sekali teman Pro 2 ya. Ini adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup yang jarang sekali orang lakukan teman Pro 2 ya. Apalagi buat anak muda kayak kita gitu ya teman Pro 2, pasti kita gak bisa banget itu jauh dari smartphone. Karena memang kayaknya smartphone ini udah jadi lifestyle ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata Christopher Nolan ini ternyata dikenal juga konsisten ya dalam memakai metode filmmaking tradisional, termasuk menggunakan film IMAX dan juga minim CGI ya di banyak proyeknya teman Pro 2. Dan Nolan sendiri juga merupakan sosok di balik film-film besar seperti The Dark Knight, Inception, Interstellar, hingga Oppenheimer teman Pro 2, yang sukses memenangkan Best Picture di ajang Academy Awards 2024 teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, apakah kamu juga berminat untuk menjadi the next Christopher Nolan? Bukan dari sisi sutradaranya ya, tapi mungkin dengan sisi tidak menggunakan smartphone teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

berbeda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Kadang kita ketika udah mulai beranjak dewasa itu kita kangen masa kecil ya teman 22 ya. Karena memang ketika masa kecil tuh kita gak banyak pikiran kayak gitu. Pokoknya main gitu aja ya. Main belajar gitu aja teman 22 ya. Tapi ketika udah dewasa tuh kayak rasanya banyak banget yang dipikirin. Terus kayak merasa pengen balik ke masa kecil gitu ya. Dan salah satu apa ya namanya pelampiasan ketika pengen kembali ke masa kecil itu adalah menonton tontonan yang sebenarnya itu untuk anak-anak kecil gitu teman Pro 2. Salah satunya ada kartun atau animasi gitu teman Pro 2. Nah, aku mau cerita teman Pro 2, kemarin tuh aku baru aja nonton film di Netflix yang ini tuh bisa ditonton semua umur teman Pro 2 karena memang ini animasi binatang-binatang kayak gitu teman Pro 2. Judulnya ini adalah Swept teman Pro 2. Ini adalah merupakan salah satu film animasi baru di 2026 ya. Yang menceritakan petualangan dan juga persahabatan yang tak terduga. Dan film ini menggandeng aktor pemenang Piala Oscar Michael B. Jordan sebagai pengisi suara teman Pro 2. Dan Swepet ini menceritakan seekor makhluk hutan kecil dan seekor burung yang merupakan musuh bebuyutan alami di wilayah lembah ini tiba-tiba tertukar tubuh gitu teman Pro 2. Harus bekerja sama demi bertahan hidup. Film ini lucu teman Pro 2 karena memang di situ kita dilihatkan apa ya, sebuah animasi yang bagus banget. Terus di situ pemandangan juga indah-indah, terus hewan-hewannya juga lucu-lucu gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin sinopsis dari Swepet ini teman Pro 2, ini berlatar belakang di pulau kecil yang terletak di tengah lembah terisolasi akibat banjir bandang. Dan kawasan itu dihuni puku, sekelompok makhluk unik hasil dari hibrida antara hewan dan juga tumbuhan teman Pro 2 ya. Dan di antara kawanan tersebut hidup puku muda yang cerdas bernama Ollie. Ini pengisi suaranya adalah Michael B. Jordan. Dan ia memiliki rasa ingin tahu yang besar teman Pro 2. Sifat yang sangat ditentang oleh orang tuanya dan neneknya demi keselamatan diri Ollie sendiri teman Pro 2. Dan ketakutan kaum puku ini berakar pada sejarah kelam masa lalu ya, ketika lembah tersebut ada seluruh makhluk hidup itu kan dulunya berdampingan dengan damai gitu berkat bantuan dari Zoe. Ini adalah makhluk yang menyerupai pohon yang membagikan polong ajaib agar setiap spesies ini dapat saling berkomunikasi dan juga bertukar wujud teman Pro 2. Jadi kayak seru banget teman Pro 2 ya. Namun keharmonisan itu hancur ketika seekor Tree Wolf ini mencuri salah satu polong ajaib dan mengubah dirinya menjadi Fire Wolf yang kejam. Dan makhluk tersebut juga membakar hutan dan memicu longsoran batu besar yang membendung aliran sungai teman Pro 2. Jadi di situ adalah filmnya tuh imajinatif banget gitu teman Pro 2. Kita diperlihatkan makhluk-makhluk kayak hibrida antara hewan dan juga tumbuhan, terus kayak ternyata di situ ada hewan-hewannya unik-unik juga teman Pro 2. Jadi itu bisa jadi apa ya istilahnya ketika kita merilis rasa ingin menjadi anak kecil lagi gitu teman Pro 2. Tapi bukan berarti ketika itu film anak kecil enggak ada ininya ya, poin atau pesan yang disampaikan tetap ada teman Pro 2. Jadi kamu bisa nonton di Netflix yang berjudul Swipe teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Tolpro 2 gak kerasa udah mau jam 11 aja. Dan ini waktunya aku untuk pamit undur diri ya, karena udah jam 11. Dan nanti teman Pro 2 di jam 11 akan ada jazz musik yang akan menemani ya, maaf teman Pro 2 ya, akan menemani malam kamu, mengantarkan kamu tidur di malam Sabtu ini teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi jam 7 teman Pro 2. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Bagas, bye-bye.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa

berbahasa Melayu pertama di Indonesia. Ya, Aljuab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Aljuab muncul di tahun 1795. Aljuab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Aljuab diterbitkan oleh seorang mubalik Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Aljuab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 22 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Pro 2, pagi ini barengan sama Vira dan juga Dila yang bakal menemani kamu di Spada hingga pukul 9 nanti teman Pro 2 ya. Dan pasti kita berdua bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi terupdate untuk menemani pagi hari kamu kali ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada huma fa 'alaihi bil 'ilmi. Amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Saya Hafidho Ma'rufah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang Islam dan persaudaraan dalam konteks Trilogi Ukhuwah atau tiga bentuk persaudaraan yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan Islam berbangsa maupun di dunia. Oke, yang pertama adalah Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar istilah ini. Tapi istilah ini tidak sesimpel tentang saya dan teman saya sama-sama muslim, atau saya hidup di lingkungan muslim, atau saya dan teman-teman saya adalah pemuda dan pemudi muslim. Tetapi Ukhuwah Islamiyah ini memiliki arti bahwa kita harus saling menghormati, saling menguatkan, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan ormas misalnya, atau berbeda cara berubudiyah atau cara beribadah. Contohnya, di tempat umum, di pasar, atau di mall, atau di sekolah, kita tetap bertegur sapa dengan teman-teman kita yang berbeda cara beribadahnya. Atau kita membantu sesama muslim yang terkena musibah. Nah, kita tidak perlu menanya apa subuhnya pakai kunut, atau sholat tarawihnya 8 rakaat atau 23 rakaat misalnya. Nah, kita tidak perlu. Karena fondasi yang kita gunakan atau semangat yang kita usung dalam ukhuwah ini adalah kasih sayang antar umat Islam ya, yang membuat persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kokoh. Dan yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan ini dibangun atas dasar kita hidup di tanah air yang sama, kita tinggal di negara yang sama, yakni Indonesia. Dengan tetangga, teman, atau bahkan keluarga dalam satu rumah, kita mungkin berbeda suku, budaya, wilayah, atau bahkan berbeda pilihan politik. Tapi tentu hal ini tidak membuat kita lantas terpecah, karena ada hal yang mengikat kita sebagai sama-sama orang Indonesia. Contohnya, saat ada bencana yang menimpa daerah lain, tanpa kita bertanya apa agama yang menjadi korban bencana itu, kita punya simpati untuk berduka dan punya empati untuk menjadi volunteer misalnya, atau menyumbang sebagian harta kita untuk korban bencana. Atau saat pemilu, kita sering kali berbeda pendapat, pandangan politik dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti perbedaan ini membuat kita terpecah belah. Harusnya semangat persatuan tetap diusung. Para ulama sering mengingatkan tentang hubul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka menjaga NKRI dengan bekerja sama terhadap semua elemen warga negara dan juga hidup rukun adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Nah, yang ketiga, ukhuwah ini lebih luas cakupannya daripada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah wathaniyah maksudnya. Nah, ukhuwah yang ketiga ini adalah ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita semua ini makhluk Allah, sama-sama hidup damai, sama-sama berasal dari nenek moyang sama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka sudah sepantasnya kita itu hidup rukun dengan semua manusia yang ada di bumi ini atas dasar satu, kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib berpesan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Harusnya dasar ini bisa membuat kita bersimpati dan berempati terhadap semua manusia di bumi ini. Contoh, dalam lingkup yang lebih kecil, kita menolong tetangga non-muslim saat mereka kesulitan. Atau kita mengikuti kegiatan volunteer menjaga lingkungan dengan pemuda lintas iman. Atau dalam konteks yang lebih luas, kita bersimpati dan berempati terhadap bentuk penindasan di negara-negara lain meskipun bukan negara Islam. Nah, Okhuwah Basyariyah ini mengajarkan kita bahwa nilai kemanusiaan itu universal. Dan Islam hadir membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sahabat pendengar, tiga ukhuwah ini harusnya sih saling melengkapi, bukannya berjalan sendiri-sendiri. Dengan ukhuwah Islamiyah misalnya, kita jaga kerukunan umat Islam. Dengan ukhuwah Wathaniyah, kita jaga, kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan ukhuwah Basyariyah, kita rawat kemanusiaan secara universal. Para ulama, para kiai memberi pedoman. Bersikaplah akomodatif terhadap kebaikan, selektif dalam memilih sikap, integratif dalam menyatukan perbedaan, dan korporatif dalam bekerja sama. Semua ini berakar pada nilai-nilai yang luhur seperti tasamu, toleransi, tawazun, seimbang, adil, keadilan, ya, dan islahiyah, yaitu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat pendengar RRI sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan hangat persaudaraannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
3: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal shalah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi.
0: Ketemu lagi bareng sama Vira dan juga Dila di Spada kali ini teman Pro 2 gitu ya.
1: Ya, yeah, seru banget dan udah weekend aja ya Vira.
0: Benar, enggak kerasa gitu ya, tak terasa selalu.
1: Tetap ada masuk nyanyinya ya.
0: Benar, memang harus gitu teman Pro 2 gitu ya. Karena kalau pagi-pagi gini kita selalu semangat teman Pro 2 gitu ya. Entah gimana caranya kamu memancing rasa semangatmu ini, entah itu dengan karaokean sendiri.
1: Betul, memutar lagu yang membangkitkan semangat.
0: Betul, ataupun dengan berolahraga gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu benar banget. Apalagi di jam-jam segini ya.
0: Benul.
1: Ini matahari masih belum terik. Inilah waktu yang cocok buat kita jogging.
0: Nah, benar banget teman Pro 2. Entah itu jogging ataupun kayak ya udah buka aja jendela,
1: menghirup udara segar gitu
0: di
1: ya.
0: Pagi hari teman Bener. Pro 2 itu sangat-sangat apa ya, bisa memancing gitulah ya, memancing keinginan-keinginan kamu untuk bergerak di pagi hari teman Pro 2.
1: Benar, tapi kalau misalkan kamu tipe orang yang mau tiduran aja juga enggak apa-apa sih.
0: Enggak apa-apa, tapi sambil dibuka jendelanya.
1: Benar, ada biar ada sirkulasi udara gitu ya.
0: Benar. Itu tapi kalau misalkan bayangin gak sih kalau misalkan kamu buka
1: jendela
0: terus habis itu kayak dingin, udahlah ditarik lagi selimut itu,
1: tidur lagi tapi tidur dengan udara yang segar.
0: Benar,
1: nah, itu bedanya.
0: Bedanya cuma di itu aja.
1: Bener.
0: Ya sih cuma karena Malang beberapa hari ini mungkin karena sekarang udah masuk ke dalam ini ya,
1: cuaca
0: panas gitu ya, jadi kayak rasanya tiap malam itu keringet, kita mandi keringet jadinya.
1: Betul, jadi nggak perlu selimut.
0: Kamu semalam tidur pakai selimut apa enggak?
1: Enggak, pakai kipas.
0: Sama.
1: Bener
0: sama banget, karena emang panas banget gitu ya.
1: Tapi daripada kita keringetan kan, mending kita nyalain aja kipasnya teman Pro 2.
0: Betul banget nih. But anyway teman Pro 2 gitu ya, Vira dan juga Dila di sini bakal menemani pagi hari kamu gitu ya, sampai nanti di jam 9 pagi teman Pro 2.
1: Ya, yeah, kita juga bakal kasih kamu info-info terupdate gitu ya, yep. Di hari ini ada apa aja, biar kamu juga enggak ketinggalan zaman teman Pro 2.
0: Betul.
1: Jadi daripada kamu nyanyi sendiri, dengerin aja kita di sini di tempat 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ketemu Problem masih bareng sama Vira dan juga Dila gitu ya.
1: Yes, di pagi hari ini.
0: Benul.
1: Yang udah mulai ada nih mataharinya.
0: Betul banget teman Pro 2 gitu ya. Tapi masih enak banget dibuat olahraga.
1: Benar, masih gitu belum ya. Terlalu nyengat ya.
0: Benul.
1: Masih sehat.
0: Masih belum hot hot potato teman Pro 2.
1: Panas-panas kentang. Oh,
0: benar banget nih, apalagi buat kamu yang memang mau menjalani hidup sehat gitu ya teman Pro 2. Mm-hmm. Better dimulai dari hari ini, jangan ditunda-tunda lagi.
1: Benar-benar
0: gitu.
1: Karena kata teman kita nih yang suka olahraga juga gitu ya. Cara paling efektif untuk memulai adalah di saat ini juga teman Pro 2.
0: Betul.
1: Jadi jangan ditunda-tunda lagi.
0: Benar-benar. Kalau misalkan kamu udah pasang alarm gitu ya, jangan dimatikan lagi gitu. Kayak bener. Aduh bentar, 1 menit lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi.
1: Bener, jangan di snus ya.
0: Benar. Jangan di snus terus teman Pro 2 gitu ya. Udahlah mulai bangkit dari kasur kamu, beresin kasur gitu.
1: Bener.
0: Ya. Lipat-lipat itu selimut kamu, beresin spray-nya. Langsung jalan ke kamar mandi, cuci muka, cuci gigi malahan. Cuci muka, sikat gigi gitu ya.
1: Langsung pakai sepatunya.
0: Bener.
1: Ganti baju dulu kali ya.
0: Ganti baju dulu aja. Ganti baju, abis itu pakai sepatunya teman Pro 2 gitu ya. Jangan langsung lari. Kalau misalkan gak kebiasa lari gitu ya, jalan aja gak apa-apa teman Pro 2.
1: Sekalian pemanasan gitu ya.
0: Bener. Karena jalan itu kan memang juga menjadi salah satu olahraga yang paling mudah kamu
1: betul,
0: jalani gitu teman Pro 2.
1: Yang gak berat-berat banget, tapi juga tetap menyehatkan.
0: Betul, betul. Apalagi kalau misalkan kamu jalan di area Malang gitu ya. Banyak banget spot-spot untuk ini kayak ninja.
1: Oh, naik turun.
0: Naik turun jalan, dan ya. Juga kan harus bertarung dengan sepeda motor.
1: Benar, itu sih.
0: Kan kayak ninja kan kita kayak set-set gitu.
1: Apalagi belum ada apa trotoar yang proper gitu ya. Jadi kayak agak ada rintangan.
0: Benar, benar. Apalagi di depan banyak ini kan pohon biasanya gitu kan.
1: Betul.
0: Dan jalannya itu kayak banyak kerikil yang biasanya menyakitkan kaki gitu kan.
1: Apalagi kalau misalkan ada yang bangun rumah. Nah, itu kita harus sangat waspada.
0: Betul, betul. Takut tiba-tiba pagarnya dibuka. Gak lihat kanan kiri dulu nih gitu.
1: Nanti ya.
0: Benar banget teman Pro 2 gitu ya. Tapi ya kita juga mau mengingatkan kamu untuk selalu semangat gitu ya, especially di pagi hari teman Pro 2. Ayo dong semangat teman Pro 2.
1: Benar, gitu, tunjukkan ya. Semangatmu teman Pro 2 ya.
0: Betul, apalagi yang hari ini ada kan ada konser tuh.
1: Oh iya benar, nanti malam ya.
0: Benar.
1: Sore malam.
0: Betul. Itu kayaknya mulai sekarang harus ada energinya enggak sih teman Pro 2 gitu ya.
1: Benar, biar nanti kamu bisa ikut enjoy nge-vibes bareng pas konser gitu.
0: Benul.
1: Ya.
0: Ini selain nge-vibes waktu konser, nge-vibes juga waktu ini macet-macetan.
1: Ya benar. Aduh, itu ngebayanginnya aja udah kayak ya ampun.
0: Ya kan?
1: Males banget. Bisa enggak sih kita buka pintu langsung masuk gate?
0: Oh, ini pakai ini
1: Doraemon
0: gitu ya.
1: Kita di sini perlu Doraemon teman Pro 2.
0: Bener, katanya Doraemon udah ada di abad keberapa itu? Di abad sekarang ya ceritanya gitu ya. Di manakah Doraemon itu berada?
1: Kita cari dulu kali ya.
0: Bener, kayaknya kita butuh kacamata ajaib deh.

0: tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Ya teman pro 2, biasanya abis olahraga selain capek kita juga apa? Ya lapar.
1: Lapar. Langsung biasanya habis buang energi gitu ya. Harus mengisi energi lagi teman pro 2.
0: Benar, biar balance gitu ya. Ada yang keluar, ada yang masuk juga.
1: Betul, betul. Tapi juga harus diperhatikan gitu ya, seberapa banyak pro

0: dan juga kalori
1: karbohidrat
0: yang masuk ke dalam diri kamu gitu ya. Kalau misalkan olahraganya cuman jalan, ini jalan aja gitu ya, literally cuman jalan teman pro 2. Nah, ini sarapannya jangan balas dendam.
1: Bener, nanti enggak ini ya. Yang keluar cuma dikit, yang masuk banyak.
0: Betul, malah makin menumpuk gitu. Bener. Ya teman pro 2. Kecuali kalau misalkan kamu jalan. Nah,
1: tapi dari mana ke mana nih?
0: Betul. Oh, kayak dari apa namanya, dari Candi Panggung ke ini deh, ke
1: Kerampal. Jauh ya.
0: Betul, ke pasar besar ya nggak apa-apa. Iya gitu sih. Karena itu memang butuh energi gede teman pro 2 gitu ya, karena selain jalan aja kamu juga bakal bertarung dengan kendaraan yang lain.
1: Bener-bener rame-ramenya banget ya,
0: ya kan, nyebrang-nyebrang gitu kan.
1: Jadi kayak ya, itu deserve sih nasi padang ya.
0: Betul.
1: Tapi sarapan nasi padang juga agak too much ya.
0: Iya sih, iya sih. Terlalu berat. Bener, kalau enggak kamu gak usah sarapan aja teman pro 2, makanya brunch.
1: Bener, digabung sama makan siang.
0: Bener, nah itu nanti gak ada rasa ini deh, kayak
1: Merasa bersalah,
0: kayak aduh kenapa sih aku kok makan kayak gini, kayak gitu. Karena biasanya ada rasa, ada perasaan-perasaan bersalah itu gitu. Kamu pernah gak kayak gitu, Dil?
1: Wah, saya belum ya, karena emang makan hanya saat udah bergetar ini baru makan.
0: Betul, betul. Emang kebiasaan.
1: Bener,
0: sih.
1: Bener, jadi kan ditunggu sampai lapar banget baru makan. Karena kalau gitu selain biar sehat juga ya lambungnya, tapi ternyata biar makanya juga terasa lebih nikmat karena emang beneran lapar.
0: Betul. Iya kan? Kalau misalkan beneran lapar itu rasanya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tuh kayak ini apa namanya, adalah rezeki yang
1: bener-bener
0: kerasa banget gitu.
1: Bener,
0: loh.
1: Jadi ada rasa bersyukur nih juga ada. Nah itu
0: betul, tapi kayaknya tuh gak bagus ya
1: teman-teman. Tapi jangan gitu sampai bergetar juga sih. Kayak mending kamu tuh makannya di jam yang waktu yang sama juga tiap harinya. Jadi betul, konsisten.
0: Betul. Dan juga ini biasanya orang-orang yang mau menurunkan berat badan, mereka tuh melakukan intermittent fasting. Gitu kan, biasanya ada yang memilih untuk mulai makannya di jam 8 gitu ya. Nanti dia boleh makan tuh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
1: Okay.
0: Dan setelah
1: jadi kayak
0: itu
1: puasa ya.
0: Betul. Habis itu malamnya waktu tidur gitu kan, mereka apa namanya, mereka puasa gitu. Jadi mereka memilih puasanya di malam hari karena memang kan waktunya tubuh istirahat.
1: Bener,
0: gitu ya,
1: juga gak banyak kegiatan juga, jadi kayak gak kerasa gitu ya.
0: Benul gitu teman pro 2. Dan buat kamu boleh tuh dicoba intermittent fasting ya. Dan jam apa, jam makannya pun juga gak yang langsung kayak makanan berat gitu, enggak.
1: Makanan yang ringan-ringan dulu.
0: Bener.
1: Porsinya juga enggak yang banyak, enggak yang porsi mukbang gitu ya.
0: Betul. Kalau misalkan porsi mukbang, biasanya itu mas-mas, kalau enggak bapak-bapak tukang.
1: Bener, itu lauknya cuma dikit, nasinya banyak.
0: Betul, karena itu memang tubuhnya butuh ya.
1: Bener-bener.
0: Ya kan, apalagi kalau misalkan kita lihat dari badannya mereka aja, itu kayak udah kelihatan
1: kekar.
0: Otot-otot otot-otot tulang punggung keluarganya. Bener. Tuh ada banget gitu teman pro 2 gitu ya. Dan kamu jangan kemana-mana, Vira dan juga Dila juga masih bakal menemani kamu gitu ya di pada kali ini. Jadi pastiin tetap stay tune di
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih.